Upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dapat menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Kaimana. Dan pendengar, kami masih terus hadir menemani Anda. Kita nikmati kembali persembahan lagu-lagu perjuangan menemani Anda, sekaligus juga menantikan hubungan kami bersama dengan rekan Meike Manufandu yang akan melaporkan jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, salam merdeka. Kami ajak Anda, kini kita ikuti bersama jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Selengkapnya bersama rekan reporter Meike Manuvando.

0: 2026 dari Stadion Triton Pantemi Kaimana. Kami Radio Republik Indonesia Kaimana akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan pendengar, seperti terdengar di radio monitor Anda bahwa saat ini para obade di mana petugas upacara sudah memasuki lapangan upacara yang terdiri dari pelajar, baik itu dari SMP, SMA, kemudian juga dari lintas ASN juga terlihat di depan kami. Melaporkan saat ini ada dari tim Basarnas, juga dari TNI Polri dan juga Satpol PP.
1: Masing-masing peloton.
0: Bencang. Pendengar di mana Anda berada dan jika ada yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana dari Stadion Pantemi Kaimana, kami melaporkan jalannya detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Vietnam, SMA dan SMP, sampai SMP. Tiga langkah ke kanan.

0: juga pemirsa yang menyaksikan jalannya detik-detik peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di peringatan ke-81 tahun di hari
1: Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.
0: Kita akan bersama jalannya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

bertindak selaku komandan upacara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari ini, yaitu Inspektur Polisi 2 Abdullah Roni Lase STRK. Beliau lahir di Kota Jambi tanggal 28 November 2022 dengan pendidikan Akademi Kepolisian tahun 2024 Kanit 2 Satreskrim Polres Kaimana.

0: yang kami hormati, pada upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Kaimana Dr. Andus Hasan Ahmad MSI,
1: bertindak selaku perwira upacara Ajun Komisaris Polisi Wisran Litiloli SHMH, lahir di Ambon 15 Februari 1980, lulusan Sekolah Pembentukan Perwira Polri tahun 2015, jabatan Kepala Bagian Operasional Polres Kaimana.
0: Bertindak selaku cadangan perwira upacara Kapten Infantri Reno Lambajang, lahir di Manado 10 Agustus 1978, lulusan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat tahun 2017, jabatan Perwira Seksi Operasi Kodim 1804 Kaimana.
1: Bertindak selaku Komandan Upacara Inspektur Polisi 2 Abdullah Roni Lase STRK, lahir di Kota Jambi 28 November 2002, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2024, jabatan Kanit 2 Satreskrim Polres Kaimana.
0: Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kapten Muhammad Hamlidar Strifa Tulis SH, lahir di Palangkaraya 27 November 1997, lulusan Perwira PK TNI tahun 2020, jabatan Komandan Subdenpom 1813 Kaimana.

pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kali ini mengusung tema adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, yang tentunya membawa makna yang sangat mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia, yang tentunya diharapkan di peringatan ke-81 tahun ini bangsa Indonesia tentunya boleh berdaulat dan tentunya ada keadilan yang terus ditegakkan di seluruh tanah air, dan juga pemerataan ekonomi baik dari hulu ke hilir maupun pemerataan ekonomi yang boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini tentunya diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia maupun yang berada di luar negeri, juga bertepatan di hari ini melaksanakan pengibaran bendera dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada yang menyaksikan jalannya peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun di tepat di hari ini tanggal 17 Agustus 2026. Tentunya di peringatan hari ini banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia pelaksana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk Kabupaten Kaimana sendiri ada beberapa lomba yang sudah dilaksanakan.

0: Dan tentunya di peringatan ke-81 tahun kali ini, banyak yang sudah dilakukan ya untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari laporan reporter kami juga di lapangan bahwa ada beberapa instansi di pemerintahan Kabupaten Kaimana juga yang sudah melaksanakan beberapa kegiatan lomba, diantaranya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana yang beberapa hari lalu sudah melaksanakan beragam kegiatan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Diantaranya ada lomba tari kreasi yang boleh ditampilkan dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan pendengar, di hari menjelang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ya, bangsa Indonesia tentunya untuk sebagian warga Indonesia yang berada khusus di NTT ya, pada hari Sabtu ya, hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya, terjadi gempa bumi yang cukup kuat yang tentunya juga sudah memakan korban. Kita berharap momen atau peristiwa yang telah terjadi bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT, mereka dapat kembali dipulihkan tentunya, baik itu bangunan-bangunan yang sebagian roboh. Kita berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menindaklanjuti segera terkait dengan korban jiwa yang ada di Flores NTT. Dan pendengar, satu informasi juga kami sampaikan bahwa gempa bumi kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT, dan kali ini kekuatan magnitudo 5,0 dengan lokasi gempa berada di 75 km timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada hari ini Senin 17 Agustus 2026 dini hari. Dan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pada Senin pukul 00.26 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Nah, pendengar, beberapa informasi lainnya terkait dengan gempa bumi yang terjadi di NTT, Anda boleh membaca melalui laman resmi rri.co.id. Dan terdengar di radio pusat monitor Anda, boleh Anda terdengar sirena, tanda bahwa
1: pendukung dan
0: pejabat pemerintah Kabupaten Kaimana, yaitu Bupati Kabupaten Kaimana, Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, dan juga Forkopimda Kabupaten Kaimana akan segera memasuki ruang utama pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini 17 Agustus 2026.

Iya, pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini juga akan diberikan berbagai remisi yang tentunya akan diberikan kepada para masyarakat yang berada di rutan-rutan yang ada di seluruh Indonesia, dan juga tentunya bagi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kaimana yang tentunya ada di rutan kelas 2 Kabupaten Kaimana. Dan untuk mengikuti jalannya pemberian remisi, Anda boleh terus mengikuti melalui laman resmi rri.co.id untuk mengikuti secara resmi siapa saja yang akan menerima remisi di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga pendengar, sambil kita menantikan sesaat lagi akan berlangsungnya detik-detik proklamasi, kami juga sampaikan bahwa saat ini dari pantauan kami, Bupati Kabupaten Kaimana dan juga Wakil Bupati bersama dengan Ketua DPRK Kaimana dan juga bersama Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kaimana atau Forkopimda sudah berada di mimbar utama yang tentunya akan bersama-sama mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama jalannya peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari pantauan kami di halaman, tepatnya di bawah tribun, para awak media sempat mengambil gambar saat pimpinan daerah, baik itu bupati maupun wakil bupati yang didampingi seluruh Forkopimda. Saudara pendengar, sesaat lagi kita ikuti bersama pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun.
1: Lanjutkan. Bupati Kaimana selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara.
0: Bupati Republik Indonesia ke-81 tahun.
1: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: Komandan Upacara.
1: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun untuk kali ini yang berlaku sebagai Komandan Upacara, yaitu Inspektur Polisi 2 Abdullah Roni Lase, STRK. Beliau lahir di Kota Jambi pada tanggal 28 November 2026 dengan kelulusan yaitu Akademi Kepolisian tahun 2024, dan beliau untuk saat ini adalah Kanit 2 Satreskrim Polres Kaimana, dan saat ini sedang menuju ke depan mimbar utama dengan langkah tegap tentunya untuk melaporkan bahwa peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada saat pagi hari ini akan segera dimulai.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa yang menyaksikan jalannya rangkaian detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui YouTube RRI, bahwa saat ini cuaca di Kota Kaimana pagi hari ini sedikit mendung, walaupun juga beberapa wilayah sejak pagi tadi sudah diguyur hujan, namun yang pasti tidak akan membatasi semangat seluruh warga masyarakat Kabupaten Kaimana untuk mengikuti bersama jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga pendengar, Anda juga tentunya akan menyaksikan bersama di mana pasukan pengibar bendera yang nantinya mereka akan memasuki Stadion Triton Bantemi Kaimana untuk melaksanakan satu tanggung jawab yang luar biasa, yang tentunya sejak beberapa bulan, ya, sekitar 3 bulan mereka ada dalam pembinaan, dibentuk
1: tamu undangan dimohon berdiri
0: untuk mengikuti pelaksanaan latihan.

0: teks proklamasi.
1: Selanjutnya kita akan ikuti bersama pembacaan teks proklamasi.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tanda kebesaran tutup.
3: Hormat senjata.

Kompi Paskibra, Inspektur Polisi 1, Aji Triantoro SHMH, lahir di Merauke, 1 Desember 1987, lulusan...

0: tahun 2021, jabatan Kepala Seksi Profesi dan Pengaman Polres Kaimana, bertindak selaku Komandan Pleton Paskibra, Gelvin Jonathan F. Buya, lahir di Tual 14 Desember 2007, SMA Negeri 1 Kaimana, putra dari Bapak Sertu Fransenaf dan Ibu Heni Somargusi. Bertindak selaku pengibar sang merah putih, Maksi Elinisi Letluhur, lahir di Teinaman 18 Maret 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, putra dari Bapak Tobias Rahakbau dan Ibu Oktovina Rahakbau. Kedua, Julio Adi Pratama Laupati, lahir di Pulau Adi 25 Juli 2010, asal sekolah SMA Negeri 2 Kaimana, putra dari Bapak Ibda Jeki Geralopati dan Ibu Reiti Pahebe. Ketiga, Richard Rahel, lahir di Waurta Heights 1 April 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, putra dari Bapak Ruben Rahail dan Ibu Jacoba Wair. Bertindak selaku pembawa bendera 1, Rovina Awujani, lahir di Etahima 18 Agustus 2009, asal sekolah SMA YPPK Santo Thomas Aquino Kaimana, putri dari Bapak Salmon Koi dan Ibu Tisilia Maturan. Bertindak selaku pembawa bendera, Clara Miskal Glory Luan Masar, lahir Kaimana 5 November 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, putri dari Bapak Hengki Luan Masar dan Ibu Rosalina Janama.
1: Jalan, kita mau.

Naskah Guru Bacara, bahwa pelaksanaan pengibaran bendera pada saat pagi hari ini akan segera dilaksanakan. Nampak di depan kami siswi dari SMA YPWK Santo Thomas Aquino Kaimana, yaitu Rovina Awujani, yang saat ini sebagai pembawa baki bendera merah putih, saat ini dengan langkah penuh kehati-hatian tentunya sedang menapaki satu tangga demi tangga naik menuju tepat di depan Inspektur Upacara yang nantinya akan menerima bendera merah putih yang akan dikibarkan, yang tentunya akan diberikan langsung oleh Inspektur Upacara. Masih dengan langkah yang tentunya membawa sebuah tanggung jawab yang besar, ya, bahwa di hari ini dia akan menyerahkan baki dan akan menerima bendera merah putih yang akan dikibarkan pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

0: Inspektur Upacara kepada pembawa bendera.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda yang berada dan juga pemirsa yang menyaksikan jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini nampak terlihat di depan kami bahwa Bupati Kabupaten Kaimana yang berlaku yang bertindak selaku Inspektur Upacara telah memberikan bendera merah putih kepada pemegang baki atau yang tentunya ada dalam barisan pasukan pengibar bendera pada peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 pada hari ini, yaitu siswi yang berasal dari SMA YPPK Santo Thomas Aquino Kaimana. Adik Rovina Awujani merupakan anak dari Bapak Salmon Kowoi dan Ibu Tisilia Maturan. Saat ini adik Rovina sudah menerima baki dan juga dengan langkah menuruni

tangga dengan membelakangi, tentunya ini langkah yang harus dengan waspada karena beberapa saat lagi mereka akan kembali melaksanakan tugas yang tentunya selama beberapa bulan, sekitar kurang lebih 2 bulan sudah memasuki atau sudah mengikuti berbagai bentuk pelatihan, baik itu disiplin maupun latihan-latihan yang tentunya dilatih langsung oleh TNI Polri dalam gabungan untuk petugas pengibar bendera pada peringatan HUT RI kali ini di tahun 2026. Sudah berada di bawah, dia akan kembali ke posisi barisan.

Mendengar dimanapun Anda berada, selepas menerima bendera dari Inspektur Upacara dan kembali ke formasi 8, saat ini pasukan pengibar bendera akan melangkah menuju tepat di hadapan tiang bendera untuk melaksanakan tugas yang mulia tentunya di hari ini dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan tentunya tugas yang sangat dinanti-nantikan, dan juga di halaman Stadion Riton Kaimana ini ya, selain para peserta upacara yang terdiri dari pelajar baik itu dari tingkat SMP, SMA, maupun juga TNI Polri, dari tim Basarnas, dari Satpol PP, juga hadir seluruh masyarakat Kota Kaimana yang mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Juga hadir setiap orang tua dari adik-adik kita yang saat pagi hari ini melaksanakan tugas dalam pasukan pengibar bendera di hari ini, tepat di tanggal 17 Agustus 2026. Kami juga sampaikan kepada Anda pendengar yang bertindak selaku pengibar bendera pada pagi hari ini, yaitu Maxi El Nisi Letulur, adik yang lahir di Teinama pada tanggal 18 Maret 2010, berasal dari SMA Negeri 1 Kaimana. Beliau atau adik kekasih Maxi merupakan anak dari Bapak Tobias Rahakbau dan Ibu Oktovina. Dan juga ada adik Julio Adi Pratama Lopati yang lahir di Pulau Adi pada tanggal 25 Juli 2010. Adik Julio berasal dari SMA Negeri 2 Kaimana dan merupakan anak dari Bapak Ibda Jeki Geraldi Lopati dan Ibu Reiti Pahebe. Dan juga ada adik Richard Rahael, Richard lahir di Waritahait pada tanggal 1 April 2009. Adik Richard berasal dari SMA Negeri 1 Kaimana dan merupakan anak dari Bapak Ruben Rahael dan Ibu Jacoba Wael. Dan tentunya pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa yang menyaksikan jalannya pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada saat pagi hari ini, Anda juga ya bisa mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital yang boleh Anda download melalui Play Store maupun App Store di handphone Android Anda tentunya. Masih dengan langkah tegap, para pasukan pengibar bendera merah putih masih melangkah dan menuju ke depan tiang bendera untuk mengibarkan sang saka merah putih.

0: Buka! Hormati!
1: Formasi pasukan Paskibra ini dibentuk menyerupai formasi sayap Garuda yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, melambangkan perlindungan dan persatuan Indonesia yang kokoh. Merah putih di langit Kaimana ketika sang saka merah putih perlahan ditarik ke puncak tiang, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, seolah-olah roh kebebasan dari Gunung Emansiri bangkit menyatu dengan deru angin laut Papua, meneguhkan tekad bahwa jiwa kemerdekaan tidak akan pernah padam.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, formasi dari pasukan pengibar bendera merah putih di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 seperti yang sudah Anda ikuti beberapa menit yang lalu disampaikan oleh MC bahwa formasi dibentuk serupa atau menggambarkan sayap dari burung Garuda yang tentunya menjadi lambang negara Republik Indonesia. Ketiga adik kekasih yang tentunya akan mengemban tugas mulia pada pagi hari ini dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu adik Maxi Elnisi dan juga adik Julio Adi serta adik Richard Rahail. Saat ini mereka bertiga sudah berada tepat di depan tiang bendera yang akan melaksanakan tugas mulia pada saat pagi hari ini untuk mengibarkan sang saka merah putih. Dan terlihat
1: tamu undangan dimohon berdiri
0: di depan kami melaporkan adik Rovina yang memegang baki yang tentunya di tangannya terdapat bendera merah putih sudah diberikan kepada penggerak bendera yang

Pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, ya tentunya di saat-saat bendera merah putih akan dinaikkan, tentunya ini menjadi momen yang sangat menegangkan ya bagi seluruh tim pasukan pengibar bendera merah putih, tentunya juga bagi ketiga adik kekasih yang saat pagi hari ini bertugas di peringatan detik-detik peringatan kemerdekaan Republik Indonesia atau di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Masih terlihat di depan kami ya, prosesi untuk mengikat bendera dari ya adik Maxi LTC dan juga dari adik Julio Adi dan adik Richard, yang tentunya mereka bertiga ini juga sudah melewati fase di mana mereka berlatih kurang lebih ya 2 bulan lebih berada di Stadion Triton Bantimika Imana. Seperti terlihat di lintasan lapangan ini tanda-tanda jalan yang tentunya menjadi momen bersejarah juga bagi adik-adik di tim pasukan pengibar bendera merah putih.

0: Ka senjata.
1: Baik, pada dimanapun Anda berada dan juga pemirsa yang menyaksikan jalannya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, ketiga pelajar

dari Kota Kaimana tentunya yang sudah melaksanakan tugas pengibar bendera pada saat pagi hari ini, sudah melaksanakan dengan sebaik-baik ya, dengan mulus, dan tentunya bendera merah putih boleh berkibar di ujung tiang bendera dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Tentunya apresiasi besar ya kita berikan kepada para adik-adik kita yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera 17 Agustus 1945 yang awal mulanya memberikan contoh juga bagi generasi muda yang saat ini ada di Kabupaten Kaimana juga, yang boleh mereka mengambil bagian dalam seleksi pasukan pengibar bendera, baik itu yang sudah dilaksanakan di masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Kaimana, dan mereka yang tergabung pada saat ini di peringatan HUT ke-81 tahun, tentunya mereka adalah yang terbaik dari masing-masing sekolah yang sudah dipilih tergabung dalam pasukan 17 maupun juga di pasukan 8 dan juga di pasukan 45. Dan setelah bendera merah putih dikibarkan, dan tentunya cuaca di Kota Kaimana sepertinya sudah mulai terlihat angin, dan untuk beberapa tempat terlihat di pantauan kami saat ini sudah diguyur oleh hujan. Tentunya ini juga tidak akan mematahkan semangat dari seluruh warga negara Indonesia, utamanya pasukan pengibar bendera yang sudah melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di hari ini dalam pengibaran bendera Sang Merah Putih

0: 가, 작업 완료!
1: Pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, pasukan pengibar bendera Sang Merah Putih
0: belok kanan
1: mulia pada pagi hari ini dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun, dan saat ini mereka kembali akan berada di depan

Pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada, di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tentunya untuk sore hari nanti, tepat nanti di pukul 5 waktu Indonesia Timur, juga akan berlangsung upacara penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan di Stadion Triton Banti Mika Imana, yang tentunya ketiga pelajar atau ketiga adik kita yang menaikkan bendera merah putih tadi, mereka akan kembali melaksanakan tugas pada sore hari dalam upacara penurunan bendera merah putih. Dan yang akan bertugas pada pembawa bendera atau pemegang baki pada sore hari yaitu Adi Clara Miskal Glory Luan Masat, Adi Kekasih, lahir di Kaimana pada tanggal 5 November 2010 dan Adi Clara berasal dari SMA Negeri 1 Kaimana dan merupakan anak dari Bapak Hengki Luan Masar dan Ibu Rosalina Janama. Terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kaimana tentunya dan juga melalui YouTube RRI Kaimana yang tentunya akan melaksanakan atau kembali menyiarkan secara langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih pada sore nanti, tepat nanti di pukul 5.00 atau pukul 17.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti.

0: Pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, saat ini para pasukan pengibar bendera merah putih sudah kembali berada di depan tribun utama, yang mana Komandan Kompi Paskibra Inspektur Polisi 1 Aji Triantoro SHMH akan kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan upacara bendera atau penarikan
1: pengibaran merah putih, sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Lanjutkan.

Inspektur Polisi 1 Aji Triantoro SHMH, beliau lahir di Kota Merauke pada tanggal 1 Desember 1987 dan merupakan kelulusan dari Sekolah Pembentukan Perwira Polri tahun 2021 dan saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Kaimana. Beliau memimpin kembali barisan pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45 yang akan segera meninggalkan lapangan upacara Stadion Bantimi Kaimana, di mana mereka telah usai atau selesai melaksanakan tugas yang sangat mulia pada saat pagi hari ini dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: ke-81 tahun. Tentunya rasa bangga, rasa haru dimiliki oleh seluruh peserta yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera merah putih, juga orang tua, keluarga yang hadir di peringatan upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun.
1: Tamu undangan disilakan duduk kembali.

0: Baik, pendengar yang manapun Anda berada dan juga pemirsa yang menyaksikan jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, pasukan pengibar bendera merah putih sudah kembali ke tempat mereka tentunya berada di depan gedung Stadion Bandung.
1: Pasukan diistirahatkan.
2: Istirahat di tempat.
0: Kita akan menyaksikan bersama para anak-anak yang tentunya
1: Inspektur
0: akan
1: upacara
0: menyaksikan penampilan mereka
1: pada tempat
0: yaitu
1: yang telah disediakan
0: penampilan pocil yaitu polisi cilik.

silakan berdiri. Andika

0: Kerajaan Doa.
1: Pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026, kita akan ikuti bersama doa yang dibawakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabbihi wa sallam. Ya Allah, ya Ahadus Samad, hari ini kami semua bangsa Indonesia kembali berhimpun di hadapanmu dengan menundukkan kepala, mengangkat tangan, menyatukan hati untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, air mata demi kemerdekaan Indonesia. Ya Allah, ya Wahidul Qohar, jangan jadikan kemerdekaan ini hanya sebagai sejarah yang kami kenang, tetapi jadikan kemerdekaan ini sebagai amanah yang kami perjuangkan. Ajarkan kami untuk mengisi kemerdekaan ini bukan dengan saling mencela, tetapi saling menghargai. Bukan dengan saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan persaudaraan. Bukan dengan perpecahan, tetapi dengan persatuan. Ya Allah, ya Wahab, ya Syakur, Engkau anugerahkan kami dengan kekayaan bumi, air, udara. Oleh karena itu, bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu. Lapangkan nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih kenikmatan. Kuatkan kaki dan tangan kami agar mampu menghadapi tantangan dan hambatan yang menerpa kami. Jadikan kami bangsa yang senantiasa bersyukur, menjunjung sikap jujur dalam mengisi kemerdekaan. Ya Allah, curahkan negeri kami, khususnya Kaimana, dengan limpahan keberkahan dan rahmat-Mu. Allahumma faz Kaimana, wa barik fi ardiha, wa bahriha, wa ahliha, wa ja'alha baladan aminan, mutakian, muzahiran. Ya Allah, jagalah Kaimana, tanah yang kami cintai. Limpahkan keberkahan, kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaimana. Peliharalah kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar golongan, dan seluruh elemen masyarakat. Jadikanlah Kaimana sebagai daerah yang terus tumbuh dalam persaudaraan, toleransi, gotong royong, dan semangat kebersamaan. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada para pemimpin daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pendidik, ASN, TNI, Polri, serta masyarakat yang dengan tugas dan pengabdiannya menjaga negeri ini. Ya Allah, di hari kemerdekaan yang penuh makna ini, turunkan rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih-Mu yang tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahannya mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukan langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia momen untuk memperkuat tekad untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa, bernegara yang maju, sejahtera serta Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni dosa kami, terimalah doa kami, terimalah penghormatan kami kepada para pahlawan, terimalah pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Innaka sami'ud du'a wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kementerian Agama Kabupaten Kaimana,
0: tamu undangan disilakan
1: telah
0: duduk.
1: Selesai membacakan doa di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada saat pagi hari ini. Juga kami sampaikan kepada warga masyarakat Kota Kaimana bahwa resepsi kenegaraan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung pada sore nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Kemenan Polres Kaimana. Dan juga peringatan kami sampaikan juga di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Bantimi Kaimana akan diisi juga atau dimeriahkan dengan penampilan dari Polisi Cilik atau Pocil Kabupaten Kaimana.
1: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Pada Inspektur Upacara, hormat. Benja.

0: Baik, pendengar dimanapun yang dia berada, dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara oleh Komandan Upacara atau yang dipimpin Komandan Upacara, maka pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 telah selesai dilaksanakan.
1: Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 selesai.
0: Dan tentunya di peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, banyak harapan yang diharapkan oleh seluruh pimpinan, baik dari pusat hingga ke masyarakat di kampung-kampung, yang tentunya sesuai dengan tema di peringatan HUT ke-81, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga Komandan tema peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi harapan bagi seluruh masyarakat di kota maupun lebih khusus yang ada di kampung-kampung, bahkan di wilayah terpinggir sekalipun. Dan pendengar, demikian laporan kami dari Stadion Triton Bantemi, Kabupaten Kaimana, jalannya pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi di peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Meike Manufandu, dan seluruh tim teknik ada Vira Turupun, Romi Asrul, Luki Murai, dan juga koordinator SP RRI Kaimana, Kristoporus Lamanile, mengucapkan masukkan terima kasih banyak penyakit untuk kebersamaan Anda, dan kita jumpa di episode selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Balik kanan.
3: Dan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026, terpusat pagi hari ini di Stadion Triton Bantemi Kaimana. Tentunya ya, refleksi dari pada perjalanan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sejarah panjang bangsa Indonesia untuk menapaki berbagai dinamika kehidupan, dan tentunya ada banyak harapan-harapan dari warga masyarakat Indonesia. Semoga apapun yang menjadi doa, yang menjadi harapan, serta juga lewat segala hal yang boleh kita rasakan di tahun 2026 ini, semoga menjadi refleksi untuk lebih baik lagi, lebih berbenah lagi, untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali lagi, kami yang bertugas mengucapkan selamat HUT Republik Indonesia ke

Selamat siang, program Gemana Siang hadir menemani Anda di edisi hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026. Senang sekali saya Desi masih terus hadir menemani ruang dengar Anda. Pendengar, updatean informasi di siang hari ini kami hadirkan dari laman resmi rri.co.id. Pendengar, BNPB menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Langkah pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta segera menetapkan status darurat bencana secara resmi. Menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Langkah kedua, BNPB meminta pemerintah daerah membentuk posko satuan tugas tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi terdampak setempat. Unsur TNI Polri akan dioptimalkan sebagai komandan lapangan untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana secara terpadu di daerah. Langkah ketiga, BNPB membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere untuk penanganan. Kedua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan di wilayah Flores, bagian barat dan timur secara terpadu dan merata. Langkah keempat, BNPB membuka posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mendukung distribusi bantuan menuju Flores secara cepat. Posko tersebut juga menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk dikirim langsung menuju Flores. Langkah kelima, BNPB menginstruksikan Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan bersama TNI Polri serta relawan setempat.

Ya, pendengar, perlu Anda ketahui bahwa operasi SAR juga dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak atau hilang di lokasi terdampak gempa tersebut seluruhnya. Langkah ke-6, BNPB menargetkan pemulihan terbatas listrik, air bersih, BBM, dan juga komunikasi dalam waktu 7 hari ke depan secara bertahap. Pendataan kerusakan rumah juga diminta berjalan paralel agar pembangunan hunian sementara dapat segera dilakukan oleh pemerintah daerah setempat tanpa menunggu. Langkah ke-7 yaitu BNPB mengkoordinasikan pengerahan alutsista untuk mempercepat distribusi logistik menuju wilayah yang sulit dijangkau oleh masyarakat terdampak bencana. Armada helikopter dan kapal laut TNI bersama Basarnas serta BNPB difokuskan mengangkut kebutuhan pengungsi menuju wilayah terdampak gempa. Langkah ke-8, BNPB mengoperasikan media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara rutin kepada masyarakat luas setiap harinya. Media center akan menggelar konferensi pers setiap pukul 17 waktu setempat untuk memperbaharui informasi kepada masyarakat secara berkala setiap hari. Soeharyanto mengatakan penyampaian informasi resmi diperlukan untuk meminimalkan simpang siur dan disinformasi selama penanganan bencana berlangsung di lapangan. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Anda masih bersama kami, program Kemana Siang terus hadir dengan berbagai hiburan pilihan sampai di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami program Bahasa atau RRI Kaimana, Kanal Informasi dan Inspirasi. Edisi hari ini, hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Pendengar, pukul 11.31 menit, kini kami ajak Anda pendengar bersama kita jelang upacara detik-detik proklamasi dari Istana Senayan Jakarta.
1: Sugandi Afandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Yang berdengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berdengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Si Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdolar, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristru Sarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, betul, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka

0: bisa mendapatkan tiket, kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
1: Ini kayak war ticket konser.
0: Kayak war ticket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena ya mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
1: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
0: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu iya. Tiketnya.
1: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
0: Betul sekali.
1: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 Matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh di depan halaman di istana depan ya.
0: Halaman istana,
1: iya.
0: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. 3 Matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap, begitu pula dengan Korps Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia.
1: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
0: Lea Simanjuntak juga.
1: Lea Simanjuntak juga
0: memberikan persembahan untuk seluruh tamu undangan.
1: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan. Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
0: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah 3 matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
1: Okay.
0: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
1: Artinya di luar istana itu ya?
0: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat, Koal, dan Koal

0: masuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Jadi begitu dekat ya?
0: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
1: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
0: Dekat dengan
1: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
0: Betul.
1: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
0: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
1: Kanan ya?
0: Sebelah kanan.
1: Okay.
0: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
1: Oke.
0: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
1: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
0: Sudah.
1: Dan ini menarik ya, Pak Rabita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
0: Satu jam sebelum upacara
1: dimulai.
0: Betul.
1: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
0: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
1: Ya.
0: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
1: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
0: Betul.
1: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
0: Betul.
1: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
0: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
1: laporan
0: bahwa upacara akan segera dimulai.
1: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
0: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala, sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
1: perwira upacara
0: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
0: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembabaki, dan pembabaki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
0: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
1: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 报告，收到。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara, Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
4: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77.85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai

0: prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Betul. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu pembawa baki, pengerek, pembentang dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Iya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
2: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Yeah.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Yeah. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Dan juga
1: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 大哥，参加到。
1: Ya, baik. Pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan inti yang menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi. Dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45, mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradita, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bakti.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter kami Sugandi Avandi nanti akan menyampaikan informasi terkini, menggambarkan suasana terkini yang ada di kawasan Istana Merdeka, bagaimana keseruan di sana dan apa yang sedang saat ini terjadi, dan bagaimana pula antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandi Avandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandi, silakan.
1: Selamat menyaksikan.

0: yang penuh hikmat.
1: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan reporter kami Sugadi Afandi untuk menggambarkan situasi di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga nanti ada beberapa reporter kami dari beberapa titik yang ada yang juga akan menyampaikan informasi terkini pada kesempatan pagi hari ini. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan atau ya menyampaikan informasi yang Anda miliki, keseruan di tempat tinggal Anda juga bagaimana, kirimkan melalui pesan kami, pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan bergabung bersama dengan Sugadi Afandi dari Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi.
2: Siswa rakyat yang diiringi oleh paduan suara Gina Bahana Gita Bahana Nusantara dan dilanjutkan dengan pemutaran video perjalanan bangsa Indonesia. Dan pendengar, tadi untuk upacara sendiri, Selina Olivia Apriani Teo sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat menjadi tugas pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Adapun untuk petugas cadangan pembawa baki yaitu Egitan Janate Hekboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dia berdengar nanti setelah upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, pemerintah sudah menggelar atau sudah membuka kegiatan pasar rakyat yang berlangsung di Monas hingga malam hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat mendatangi Monas untuk menikmati berbagai hiburan, berbagai sajian, dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat. Selain panggung hiburan, selain kuliner, nanti juga terdapat permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memang datang ke kawasan Monas, Jakarta. Selain di kawasan Monas, nanti juga pasar rakyat atau kegiatan panggung hiburan juga akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga hari ini acara untuk masyarakat sangat padat sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan berikut demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sugandi Afandi untuk laporan Anda. Dan saat ini juga masyarakat akan dapat menyaksikan atraksi udara flypass, kemudian juga atraksi udara oleh pesawat tempur Rafale yang akan memberikan sajian tersendiri. Pesawat tempur Rafale yang dimiliki Indonesia atau yang belum lama ini juga dimiliki Indonesia merupakan pesawat buatan Perancis, merupakan jet tempur generasi 4,5 Omnirole bermesin ganda yang sangat lincah. Dan pesawat ini mampu mengangkut muatan senjata hingga 9.500 kg di 14 titik, melesat hingga kecepatan Mach 1,8 serta dilengkapi sistem radar AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra yang sangat canggih. Dan kemarin beberapa hari terakhir ini ketika geladi bersih dilakukan

0: di kawasan istana, masyarakat sekitar tentu dapat merasakan, mendengarkan langsung bagaimana suara dari pesawat Rafale yang begitu kencangnya dan dengan kecepatan terbang rendah yang sangat cepat sekali, sehingga tentu harapannya adalah memberikan sajian yang menarik yang mungkin sangat jarang sekali untuk kita saksikan. Dan saat ini beberapa helikopter juga sedang terbang menuju ke akan melintas di depan Istana Merdeka Jakarta atau menghadap langsung ke podium kehormatan, di mana helikopter akan membawa bendera besar yang bertuliskan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Baik pendengar, nanti kami akan kembali bersama dengan reporter kami. Peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Stadion Patriot Kota Bekasi. Peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan pengibaran bendera merah putih raksasa juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Bekasi, mulai dari asisten daerah 1 Dinar Faisal Badar, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Prihadi Santoso dan juga petugas BPBD Kota Bekasi. Dan menurut penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahmat Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa sengaja dilakukan di atas Stadion Patriot sehingga bisa menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat, mengingat aksi tersebut merupakan aksi tidak biasa. Bahkan ia menjelaskan persiapan pengibaran bendera raksasa dilakukan selama 4 hari, hanya saja tidak ada geladi bersih untuk mencegah bendera yang akan dikibarkan rusak, mengingat hanya ada 1 bendera. Adapun prosesi pengibaran bendera melibatkan 50 orang relawan dengan rincian 10 orang di atas atap dan sisanya berada di bawah untuk menarik tali. Berikut pernyataan dari penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahma Nugrahanti.
2: Nah, yang selama ini selalu diperebutkan orang-orang di luar, kita bisa gitu. Dengan subsidi berbareng-bareng, kita patungan sama-sama buat sesuatu. Kalau memang kita punya rencana, kita punya niat baik, kalau kemudian kita lakukan dengan cara yang baik, koordinasi yang baik, insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik seperti hari ini. Kita bangga banget kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan lah buat saya. Itu aja. Jadi tidak ada harapan lain sih, cuman itu aja.
3: Persiapannya itu.
1: Dan Era juga mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan tersebut lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81. Bahkan ia juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan serta sejumlah pihak lainnya, salah satunya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Candrabaga, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Leni. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Herul Umam melaporkan. Umam.
4: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan cabang KPK, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia memberi waktu tambahan terhadap kunjungan keluarga tahanan bertepatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa jam kunjungan tahanan diberikan tambahan 1 jam, yaitu dari semula 9 hingga 11, dan untuk hari ini diberikan tambahan 1 jam dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
5: Untuk jadwal kunjungan hutan hari ini, Senin 17 Agustus 2024, dilaksanakan dari pukul 9 Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
4: Dan Budi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, namun bertepatan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, waktu kunjungan ditambah 1 jam. Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam dibandingkan jadwal rutin sebelumnya setiap hari Senin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Jenis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Jenis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Jenis akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamat siyam. I am Serjan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September. Pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari, Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional. Wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional. Wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Martha Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu usianya baru 17 tahun 11 bulan 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari SIAK menuju istana siswa Man Insan Cendikia menjadi Paskibraka Nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau Man IC Siak, Rizky Aditya Siregar, menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota Paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada saat lalu. Sebanyak 76 anggota Paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu pendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda menarikkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh Paskibraka, juga tadi ditampilkan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya terlihat di darat, tapi juga di langit Jakarta. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi udara yang menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian manuver di atas langit Jakarta. Kehadiran pesawat-pesawat ini sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan kepada masyarakat terkait perkembangan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Dan pendengar, atraksi udara juga diramaikan dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, kemudian Dynamic Pegasus, serta formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Pendengar, atraksi di langit Jakarta menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan oleh masyarakat yang memang sudah berkumpul di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat yang berkumpul ini memberikan tepuk tangan yang meriah ketika pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan atraksi di atas udara di Jakarta. Dan pendengar, selain atraksi pesawat tempur juga tadi ditampilkan berbagai hiburan, di antaranya tadi ada sinden cilik yang membawakan lagu-lagu daerah. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi mengenakan beska berwarna biru dengan kalung melati, kemudian juga terpantau Presiden ke-7 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang duduk bersampingan atau juga bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan pendengar, setelah acara di Istana Merdeka, acara masih dilanjutkan di sekitar Monas Jakarta, yaitu Pasar Rakyat. Di sana akan dihadirkan berbagai panggung hiburan, kemudian juga ada kuliner gratis, setidaknya ada 600 kuliner yang disajikan untuk masyarakat Indonesia, dan juga dihadirkan ada 1.200 UMKM. Acara Pasar Rakyat berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang akan kami sajikan dalam sesi video potensi daerah. Informasi pertama dalam video potensi daerah terkait dengan Kepulauan Banda di Provinsi Maluku tidak hanya mewariskan kekayaan alam dan sejarah masa lalu, tetapi juga kekayaan sumber daya perairan yang menggiurkan. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
4: Saya senang sekali kita berlayar dari Darwin dengan angin yang bagus.
5: Penyiaran pemirsa RRI Net, Banda Nira menyimpan warisan besar bagi bangsa Indonesia dan dunia sebagai pusat peragangan rempah pala yang nilainya lebih tinggi dari emas pada masa lalu. Banda juga menjadi jalur interaksi global, tempat pengasingan toko-toko kemerdekaan Indonesia, serta kawasan konservasi laut purba yang mendunia. Kawasan ini menjadi rebutan bangsa kolonial Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pada era penjelajahan samudra, di mana sejarah juga mencatat terjadi peristiwa tukar guling Pulau Rune di Kepulauan Banda dengan Pulau Manhattan, New York antara Inggris dan Belanda 1667 yang mengubah peta kekuasaan kolonial global. Kepulauan ini bahkan terus ditinjau dan diajukan secara aktif sebagai situs warisan dunia UNESCO berkat nilai universal sejarah rempah-rempahnya. Yang lebih menggiurkan, perairan Banda memiliki ekosistem terumbu karang purba yang menjadi lokasi penyelaman kelas dunia bagi para ilmuwan dan penyelam internasional. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Aurelia Aranti Vinton, dan Founder Kawan Alam Indonesia, Wanda Sahputra. Aurelia, Wanda, dan rekan-rekannya sesama PPI menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda untuk memberdayakan masyarakat setempat sekaligus mempromosikan Banda ke dunia internasional lewat film dokumenter.
6: Jadi di sini kegiatan kami ada dua. Yang pertama terkait dengan edukasi kepada anak-anak SD, SMP, dan juga SMA mengenai pendidikan kuliah bahasa Inggris dan juga pendidikan untuk mengambil motivasi pendidikan yang lebih tinggi lagi, baik itu kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu, kita juga melaksanakan kegiatan terkait dengan isu lingkungan berupa pengelolaan sampah dan pembuatan komposter. Di sini, kami belajar bahwa Banda Neira mengajarkan kita bahwa sebuah daerah kecil bisa memiliki cerita dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
7: Kami ingin mengajak khususnya anak muda Banda untuk bersama-sama merawat budaya dan juga sejarah di tanah Banda ini. Bagaimana dulu dunia pernah datang mengambil sesuatu di tanah ini, dan mari kita membangun Banda kembali.
5: Diketahui Kepulauan Banda meninggalkan banyak warisan bagi bangsa Indonesia. Selain tempat pengasingan tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, banyak bangunan peninggalan masa lalu yang masih berdiri kokoh seperti Benteng Belgika dan Rumah Budaya Banda Neira yang merekam sejarah kolonialisme. Kepulauan ini juga menjadi identitas budaya masyarakat Maluku dan Nusantara sebagai bangsa bahari yang sejak ratusan tahun lalu menjadi simpul perniagaan antar bangsa. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di kota Bau-Bau terdapat salah satu pilihan wisata yang menawarkan kolam renang air tawar sekaligus tempat bersantai, yaitu Laduna Pool Cafe. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Saya senang sekali berlayar dari...
8: Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada, berbicara tentang liburan dan rekreasi bersama keluarga, di kota Bau-Bau ada pilihan tempat wisata yang menawarkan suasana santai sekaligus keseruan bermain air, yakni Laduna Pool Cafe. Nah, seperti apa sebenarnya Laduna Pool Cafe dan apa yang membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi? Berikut perbincangan kami bersama Ibu Iis Ernawati selaku pengelola Laduna Pool Cafe.
9: Bu Iis, mungkin banyak pemirsa yang baru dengar nama Laduna Pool Cafe ini. Sebenarnya tempat wisata ini seperti apa? Bisa dijelaskan?
10: Wisata Laduna Pool Cafe ini tempat wisata yang dibuatkan untuk semua kalangan, dewasa, anak-anak, orang tua. Sini juga untuk kolam dewasa ada ketinggiannya mungkin 1,20 meter, untuk anak-anak sekitar 75 cm. Jadi untuk anak-anak tuh aman. Yang di sini juga disediakan ada restonya, tempat makan untuk dewasa juga bisa karaoke, kumpulan dengan keluarga, duduk santai, istirahat, boleh.
9: Untuk menu sendiri yang disiapkan pengelola untuk pengunjung apa saja?
10: Di sini ada snacknya, ada makanan berat, ada sediakan ayam lalapan, nasi goreng, ikan. Ini minumannya jus, minuman untuk anak-anak boleh, orang tua disediakan semua. Udah.
9: Orang tua juga bisa sambil ngopi di sini.
10: Iya, kadang kan anak-anak kan jus, ada minuman dingin, orang tua kopi boleh, ada teh kopi.
9: Kalau untuk jam operasionalnya dibuka mulai jam berapa sampai jam berapa?
10: Kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend jam 7 pagi udah buka. Hari weekend. Jam 7 pagi udah buka sampai selesai.
9: Kan ini dalam proses pembangunan. Rencana kedepannya untuk Laduna ini seperti apa?
10: Laduna kedepannya itu kolam renangnya mungkin kan ada mau lebih besar lagi ininya di peruntukan-peruntukan anak kedepannya lebihan lagi. Terus mungkin bangunannya mungkin yang di kafe ini mau di lantai mungkin sekitar lantai 3.
8: Baik pemirsa dan pendengar RRI, demikian tadi wawancara singkat kami bersama Ibu Iis selaku pengelola Laduna Pool Cafe. Jadi untuk Anda masyarakat Kota Bau-Bau dan masyarakat seluruh Indonesia yang ingin berkunjung ke Kota Bau-Bau, ingin menikmati akhir pekan Anda, mending memilih salah satu pilihan yakni Laduna Pool Cafe, berada di Jalan Poros Palagi Mata, Simpang 5, Kantor DPR Sula, atau tepatnya di Gua Lakasa, Kelurahan Sula, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau. Baik pendengar dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Objek wisata Purbasari Pancuran Mas terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Dari RRI Purwokerto, Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Purbasari Pancuran Mas Kabupaten Purbalingga untuk melihat seperti apa potensi dari daerah Purbalingga dengan adanya wisata Purbasari ini, karena ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi warga Purbalingga. Mari kita simak. Objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancuran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung hingga kolam renang untuk keluarga.
1: Ya, jadi Purbasari Pancuran Mas ini adalah wisata edukasi yang gimana ini milik pribadi ya, pemiliknya Pak Haji Sarimun. Kita memang basicnya edukasi tentang ya hewan-hewan terus dan sebagainya. Ini yang paling utama terkenal akuarium raksasanya dengan ikan arapai magikasnya. Ya, untuk jadi unggulannya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar. Selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam berenang, itu untuk wahananya banyak, nama-nama juga ada.
0: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancuran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancuran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik.
2: Selain tempatnya enak, sejuk, nyaman, bersih, juga menarik.
0: Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancuran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga.
3: Nah, itu dia pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, potensi wisata yang ada di Purbalingga. Jika Anda tertarik, silakan datangi Purbasari di Kabupaten Purbalingga. Dari

0: Yang tersebut juga menjadi penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id. Tiga, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Berada di jalur Pantura, Pasar Kue Waru memiliki potensi sebagai pusat perdagangan makanan ringan yang melayani pembeli dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dari RRI Cirebon, Aura Aulia melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, salah satunya tempat perputaran ekonomi, yakni pasar. Di Kabupaten Cirebon sendiri ada pasar sentral kue, yakni Pasar Kue Waru, yang berada di jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Sehingga pasar ini menjadi pasar tujuan bagi masyarakat, bukan hanya dari Kabupaten Cirebon, tapi juga dari kota dan kabupaten di sekitar. Berikut adalah liputan kami terkait dengan Pasar Waru di Kabupaten Cirebon.
4: Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon merupakan pasar milik pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi salah satu potensi ekonomi daerah yang bergerak dalam perdagangan makanan ringan. Beragam produk tersedia mulai dari kue kering, aneka keripik hingga makanan ringan kemasan. Aktivitas perdagangan berlangsung mulai pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kepala Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon, Ismaya, mengatakan produk yang dijual tidak hanya berasal dari Kabupaten Cirebon, tetapi juga didatangkan dari berbagai daerah.
5: Banyak makanan ringan gitu ya, itu dapat kiriman itu dari luar kabupaten juga, no. Itu dari Bandung, contoh kayak misalkan bakpia rasa ayam abon itu dari Bandung. Nah, dari sana kirim, pulangnya dibawa lagi. Dari Bogor, misalkan Garut, itu dodol, bawa ke sini. Nah, nanti yang dari itu juga bawa putaran sini ke sana lagi. Nah, itu yang dari Jawa Tengah. Nah, terus pembelinya juga. Itu dari Indramayu, Majalengka, Kabupaten, ya, termasuk Garut, Bandung, Sumedang. Nah, ini alhamdulillah selama kita menjalankan tugas di Pasar Kue aman, nyaman, dan tenteram.
4: Saat ini terdapat sekitar 107 pedagang yang berjualan di Pasar Kue Waru. Menurut salah satu pedagang, Alfi Rohma, pembeli datang dari berbagai daerah terutama untuk membeli makanan ringan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali.
6: Ya lebih ke kayak kue kering, maksudnya kayak golongnya box, ciki, ya pokoknya golongnya macam-macam kue. Kalau disebutin satu-satu, banyak ya mbak ya. Kita itu aja globalnya ya golongnya macam-macam kue lah. Kayak roti juga aku ada, aku restock. Kalau pembeli sih kita biasa ini ya, misalkan kayak yang dari pasar-pasar lain, misalkan kayak yang dari Indramayu, ada yang dari Arjawinangun, terus pasar Minggu. Di sini juga kita banyak sih teh, maksudnya kayak langganan ada di pasar, kayak pasar sebelah, pasar Pleret, ada yang kesini, kayak dari itu dari pasar Minggu sama apalagi ya, banyak sih teh.
4: Di pasar ini, pembeli dapat berbelanja dalam jumlah besar maupun eceran sesuai kebutuhan.

0: Tuhan. Berada di Jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Pasar Kue Weru juga memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di sekitar.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan liputan terkait potensi perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon, yakni di Pasar Kue Weru Kabupaten Cirebon. Dan di wilayah yang cukup strategis bisa menjadi pilihan untuk masyarakat yang ingin mencari beragam cemilan dari kue-kue kering hingga juga snack untuk anak-anak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Baru Jambi menjadi pusat ekonomi kerakyatan. Dari RRI Jambi, Haris Ahmad melaporkan.
3: Ya, baik benar dan pemirsa RRI di mana berada, saat ini berada di kawasan Tugu Keris Kota Baru Jambi, di mana kawasan ini juga menjadi salah satu pusat perekonomian kerakyatan yang tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi, baik untuk UMKM dan juga masyarakat menikmati suasana sore ataupun wisata kuliner.
4: Tugu Keris Siginjai yang merupakan ikon Kota Jambi di kawasan perkantoran pemerintah Kota Jambi dengan wilayah yang strategis, selain menjadi wilayah pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, yakni dengan kreativitas masyarakatnya dengan mengembangkan usahanya jajanan jadul dan disukai pengunjung seperti yang diungkapkan Fani, penjual jajanan tradisional serba ketan.
3: Seperti apa nih tanggapannya dengan kondisi Kota Jambi yang dunia luar biasa sekali dengan menjajankan serba ketan?
5: Alhamdulillah, karena ini kan jajanan jadul, jadi banyak yang orang-orang ibu-ibu itu yang nyari juga, karena ini makanan zaman dulu, masa kecilnya, katanya. Jadi banyak yang antusias juga sih.
3: Artinya ini melestarikan ya, jajanan yang jadul, tapi luar biasa sekali. Ini sehari sampai berapa banyak yang tentunya diminati oleh masyarakat?
5: Kalau untuk sekarang ini satu termos ini habis. Kalau ini kue talamnya ini, yang ini habis alhamdulillah. Cuman kemarin karena sambil nge-live juga, jadi sempat mungkin penontonnya banyak juga, itu bisa habis sampai 2 termos, yang ini bisa 100 lebih.
4: Dengan situasi kawasan kota yang cukup ramai, menjadi tujuan masyarakat untuk menikmati suasana kota ekonomi. Disambut baik warga Sungai Bahar, Unit 6, Muara Jambi, Dewi, yang menurutnya bukan sekali atau dua kali mengunjungi Kota Jambi.
6: Jadi favorit ketan durian, terus kayak makanan inilah Jambi lah.
3: Ya, pemirsa RRI di Marun Belanda, tentunya kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Baru Kota Jambi ini juga menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan menjadi salah satu pusat utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif di Kota Jambi. Dan tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi yang tentunya menjadi salah satu tujuan wisata baik dari luar daerah maupun masyarakat Kota Jambi. Dari Tugu Keris Siginjai Kota Jambi, Haris Ahmad melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi video potensi daerah dari Jambi mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
7: Profil Pahlawan Indonesia.
8: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia langsung di lokasi bencana gempa bumi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa kehadiran jajaran pemerintah pusat di tengah penanganan dampak bencana merupakan wujud komitmen nyata untuk mempercepat pemulihan pasca gempa bermagnitudo 7,7. Menko PMK Pratikno didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto memastikan dampak gempa bisa tertangani secara cepat dan maksimal. Pemerintah pusat juga terus mengoptimalkan koordinasi intensif bersama dengan satuan tugas atau Satgas DPR RI serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh hak dasar pengungsi terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Berita dalam negeri lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengajak pelaku industri kesehatan nasional dan internasional untuk melakukan percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari ketentuan jaminan produk halal atau JPH. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin menilai penguatan tersebut penting seiring semakin luasnya cakupan produk yang masuk dalam penahanan kewajiban sertifikasi halal, termasuk sejumlah produk di sektor kesehatan. Lebih lanjut ia mengatakan, sertifikasi halal merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk kesehatan, terutama bagi produk yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal. Informasi mancanegara, Komandan Komite Pencarian Orang Hilang, Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Bagherzadeh, meminta pemerintah Qatar mengizinkan tim pencari fakta dari Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Iran untuk mengunjungi Qatar, alih-alih membantah telah menangkap 3 pilot Iran pada Maret lalu. Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Qatar membantah klaim dirinya bahwa mereka telah menahan para pilot Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menyampaikan bantahan tersebut melalui unggahan di media sosial setelah Bagherzadeh sebelumnya pada hari yang sama mengatakan bahwa pasukan Qatar telah menangkap 3 pilot Iran yang pesawat tempurnya ditembak jatuh saat kembali dari sebuah misi militer terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Maret lalu. Informasi dari dunia olahraga, Erzelens kembali sebagai juara Piala Super. Maksud kami, keluar sebagai juara Piala Super Prancis 2026 setelah menang tipis atas Paris Saint-Germain 1-0 di Stade Bollard de Lille-Lens. Florian Thauvin menjadi pahlawan kemenangan Lens melalui gol tunggal pada babak pertama. Hasil itu sekaligus membuat PSG gagal meraih trofi untuk 5 kali secara beruntun. Bagi Lens, trofi ini menjadi tambahan manis setelah mereka menjuarai Coupe de France pada musim lalu di bawah asuhan pelatih baru Dino Topmöller. Lens kini berhasil menambah koleksi trofi sekaligus menunjukkan bahwa mereka siap kembali bersaing dengan PSG pada musim baru mendatang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Pagulumad bless, lebih tiga bless Pendidwaktu Indonesia Timur. Masih dengan tembang pilihan kita di Pro Dangdut. Ya, pendengar, di momen perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaknai peringatan HUT tahun ini sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budiyanto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan. Setio menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Setio juga menyampaikan simpati dan duka cita atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nah, KPK turut mendoakan masyarakat yang terdampak dan berharap dapat berpartisipasi dalam upaya meringankan beban para korban. Nah, peringatan HUT ke-81 tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. KPK menilai semangat kemerdekaan tersebut sejalan dengan upaya membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
1: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. 3, dapat memperkuat stigma. 4, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? 1, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2, laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3, beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4, tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5, promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global, dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. Dua, tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut dengan menerapkan sikap yang elegan. Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam.
1: Warpopor saat berdialog interaktif bersama RRI mengatakan, budaya modern saat ini dinilai lebih menarik bagi sebagian generasi muda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meyakinkan generasi muda agar tetap mencintai dan melestarikan budaya daerah. Menurutnya, berbagai event kebudayaan terus diupayakan sebagai ruang untuk memperkenalkan budaya fak-fak kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus kebudayaan daerah.
2: Oleh karena itu, lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kita mencoba untuk membuat event-event untuk kemudian mengajak semua masyarakat, terutama generasi muda saat ini, untuk lebih mencintai budaya mereka sendiri.
1: Ia juga menilai pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kebudayaan daerah. Menurutnya, keindahan alam pantai dan objek wisata lainnya memang menjadi daya tarik. Namun hal serupa juga dapat ditemukan di berbagai daerah, bahkan di sejumlah negara. Yang menegaskan budaya menjadi salah satu keunikan yang membedakan Kabupaten Fak-Fak dari daerah lainnya. Karena itu, menjaga dan mengangkat kebudayaan lokal dinilai penting sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata di daerah.
2: Dari keindahan alam dan wisata pantai dan juga wisata yang lain, itu hampir ada di daerah-daerah yang lain juga di seluruh dunia, Pak. Tetapi sesuatu yang unik dan tidak ada di tempat lain adalah budaya.
1: Ya, berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat terus menjaga dan memperkenalkan budaya Fak-Fak kepada masyarakat luas. Dengan mempertahankan keunikan budaya daerah, Fak-Fak diharapkan mampu menarik wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya yang berbeda dari tempat lain. Anwar melaporkan.
3: Pengusulan pemberian remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fak-Fak Iputus Warsa mengimbau seluruh warga binaan untuk menjaga sikap dan mematuhi aturan selama menjalani masa pembinaan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses pengusulan pemberian remisi, termasuk remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Iputus Warsa mengatakan pengusulan remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Menurutnya, pihak lapas terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan sebagai bagian dari proses tersebut. Ia menegaskan warga binaan diharapkan mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di lapas, sebab pelanggaran terhadap tata tertib dapat mempengaruhi proses pengurusan remisi yang bersangkutan, sehingga warga binaan diminta untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri.
5: Tentu dengan sendirinya ya, jadi apa kita usulkan itu tentunya melalui mekanisme-mekanisme ataupun perhatian atau pengawasan kita selama di dalam. Jadi mereka kita himbau untuk menjaga sikap dan sebagainya di dalam lapas ini, tentunya untuk mengikuti aturan-aturan dan ketentuan yang ada di lapas. Kita harapkan itu yang bisa dilaksanakan agar jangan sampai terjadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar ketentuan itu sendiri. Karena dengan demikian, itu kita bisa menunda pengusulan yang bersangkutan ataupun nanti dalam catatan database pemasyarakatan itu nanti bisa tercoreng. Dalam arti kata merah, ada tanda merah, itu otomatis tidak bisa diusulkan. Jadi kita tetap menghimbau untuk berkelakuan baik di dalam, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, dan mengikuti program-program pembinaan di lapas. Contohnya baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Kepribadian itu tentunya melalui ibadah, olahraga, pengajian-pengajian yang muslim, sedangkan ibadah, gereja, sedangkan pembinaan kemandirian itu tentunya mengikuti kegiatan kemandirian yang ada di lapas. Contohnya satu di bidang UKM, membuat sofa dan sebagainya, kita libatkan. Dan mereka-mereka yang sudah mempunyai potensi untuk itu, kita harus lakukan pendekatan sesemen dulu di bidang mana mereka bisa kita salurkan.
4: Iputu Suarsa berharap seluruh program tersebut dapat membentuk perilaku warga binaan menjadi lebih positif, sekaligus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengusulan remisi. Januardi melaporkan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil telah mencatat sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fakfak telah memiliki Kartu Identitas Anak KIA. Laporan Januardi.
4: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola pembuatan Kartu Identitas Anak KIA bagi anak usia 0 hingga 16 tahun di wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Reawaru, mengatakan program KIA di Fakfak memiliki sejarah sejak tahun 2017, di mana saat itu di Dukcapil Fakfak dipercayakan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjadi daerah pertama dalam pencetakan KIA. Menurutnya, pelaksanaan KIA mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Untuk mempercepat cakupan kepemilikan KIA, Dukcapil Fakfak secara rutin melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama atau SMP.
6: Terkait dengan yang disampaikan tadi, Dukcapil melalui Permendagri 2 tahun 2016 terkait dengan Kartu Identitas Anak, Dukcapil gencar melakukan jemput bola di sekolah-sekolah baik di tingkat TK sampai dengan SMP yang di bawah 17 tahun. Jadi Kartu Identitas Anak ini kartu resmi anak, dia seperti KTP tapi khususkan untuk anak, diwajibkan untuk anak. Untuk anak itu memiliki kiapsahan data. Kiapsahan data, mereka juga punya kartu KTP itu. Data diri untuk membantu mereka punya sekolah, mereka punya BPJS, bantuan-bantuan pendidikan yang jadi. Untuk kegiatan jebol di tahun 2026 ini kami ada kegiatan di 19 titik. 19 titik itu baik dari tingkat SD sampai dengan SMP yang berusia 0 sampai dengan 16 tahun.
4: Berti menyebutkan hingga kini sebanyak 32.670 KIA telah dicetak dan terakomodasi oleh Dukcapil Fakfak. Jumlah tersebut terdiri dari 16.944 KIA untuk anak laki-laki dan 15.726 KIA untuk anak perempuan.
6: Untuk di tahun 2026 tadi sampaikan ada kurang lebih 19 titik yang kami kunjungi baik di tingkat TK sampai dengan SMP. Terus kemudian untuk data KIA, Kartu Identitas Anak yang sudah terakomodir, yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan itu kurang lebih 32.670. Yang terdiri dari laki-laki 16.944 sedangkan perempuan 15.726. Tetapi tetap untuk daerah ataupun sekolah yang terjauh sampai di Bombara kami Dukcapil turun untuk 19 titik ini. Memang kalau cara soal target Kartu Identitas Anak itu dia mengacu pada wajib KTP anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami wajib untuk mengakomodir data tersebut anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran, karena Kartu Identitas Anak itu syaratnya adalah memiliki akte kelahiran di anak 0 sampai dengan 17 tahun, yang otomatis yang 17 tahun yang wajibkan.
4: Untuk persyaratan pembuatan ataupun penerbitan KIA berdasarkan kelompok usia, di mana anak usia 0 sampai 5 tahun mendapatkan KIA tanpa foto, sedangkan anak usia 6 sampai 16 tahun mendapatkan KIA yang dilengkapi foto. Sementara itu, di Dukcapil Fakfak menargetkan seluruh anak yang telah memiliki akta kelahiran dapat terlayani sehingga kepemilikan identitas kependudukan anak semakin merata. Januardi melaporkan.
3: Yang melakukan perekrutan jemaah di Fakfak wajib berkoordinasi dengan pemerintah serta memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Laporan Januardi.
7: Saudara, aktivitas perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Fakfak, Papua Barat belakangan semakin berkembang seiring tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kondisi tersebut menjadi perhatian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, khususnya terkait legalitas travel yang melakukan perekrutan jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga mengatakan, setiap travel umrah yang beroperasi dan merekrut jamaah di wilayah Fakfak seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kantor Kementerian Haji dan Umrah. Ia menjelaskan pihaknya melakukan pemantauan ke lapangan setelah mengetahui banyak masyarakat Fakfak yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam pemantauan tersebut, petugas mengecek keberadaan sejumlah travel sekaligus meminta dokumen resmi termasuk izin operasional. Menurut Murad, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah travel memiliki izin, tetapi izin tersebut tidak berada di wilayah Papua Barat. Kondisi itu menjadi perhatian karena travel yang melakukan perekrutan jamaah di Fakfak harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di wilayah operasionalnya.
8: Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, kami sesuai undang-undang yang melekat di Kementerian Haji dan Umroh atau pemerintah terkait dengan travel-travel umroh. Sesungguhnya jika ada travel-travel umroh yang ada di Fakfak, seharusnya mereka harus berkoordinasi baik dengan kita. Dalam hal ini pemerintah, khususnya untuk Kementerian Haji dan Umroh. Ketika kami mendengar banyak jemaah umroh yang dari Fakfak berangkat menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci, kami melakukan observasi ke lapangan. Kami cek satu persatu di mana travel itu jelas dia merekrut jemaah umroh. Hanya saja kami meminta dokumen resmi, contoh seperti izin operasionalnya. Jelas mereka memiliki izin operasional, hanya saja tidak berada di wilayah Papua Barat, di mana Fakfak tergabung dalam salah satu kabupaten kota untuk wilayah Papua Barat. Maka secara otomatis travel-travel umroh yang izinnya tidak berada di Papua Barat, maka sudah barang tentu tidak boleh, bahkan dilarang melakukan rekrutmen jamaah umroh. Kenapa? Karena kebanyakan travel ini izinnya ada di baik di Makassar, Maluku, Jawa. Seharusnya tidak boleh. Kami dari Kementerian Haji sangat berkeinginan baik apabila ada travel-travel umroh yang berada di Fakfak, kalau bisa datang temui kami di kantor pada jam-jam kantor. Karena jam kantor itu dibuka jam 7.30 sampai jam 4 sore. Terkecuali hari Jumat jam 7.30 sampai jam 4:30. Sebenarnya ini simpel, singkat. Kalau pimpinan travel-travel umrah yang di Fakfak itu berkeinginannya baik, mereka datang ke kami, di mana kendala mereka, kami bisa bantu. Koordinasikan dengan pihak provinsi terkait dengan izin operasional.
7: Selain legalitas, Murad meminta travel umrah melaporkan jumlah jemaah yang diberangkatkan dari Fakfak setiap tahun, termasuk data kepulangan jemaah. Laporan tersebut nantinya akan diteruskan dan disinkronkan dengan pemerintah di tingkat provinsi. Sementara itu, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak pun membuka ruang bagi mengelola travel untuk melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi. Murad meminta pimpinan travel yang beroperasi di Fakfak datang langsung ke kantor agar persoalan perizinan dapat dicarikan solusi bersama. Januardi melaporkan.
9: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, su masuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar eh. Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

29 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Sore. Mendengar Bareskrim Polri menemukan modus deposit pulsa digunakan jaringan judi online internasional untuk memudahkan transaksi pemain. Polisi menilai skema tersebut berisiko memperluas akses perjudian, termasuk kepada anak dan pelajar pengguna telepon genggam. Kasubdit 3 Jatanras Ditipidum Bareskrim Polri Kombes Polisi Doni Alexander mengatakan modusnya yakni pemain cukup mengirimkan pulsa dan pulsa tersebut nantinya dikirim menuju nomor telepon yang tercantum dalam situs judi online. Modus tersebut ditemukan dalam pengungkapan jaringan situs Ujang Bet yang memiliki server di Kamboja. Nah, jaringan di Indonesia bertugas menyediakan nomor telepon dan rekening untuk mendukung transaksi pemain. Pulsa dari pemain kemudian dikumpulkan oleh admin jaringan yang beroperasi dari Kamboja. Selanjutnya pulsa dikonversi kembali menjadi rupiah melalui agen dan distributor di Indonesia. Nah, jaringan distributor tersebut tersebar di Batam, Medan, dan Pekanbaru. Dan pulsa kemudian dijual kepada agen maupun toko untuk menyamarkan hasil aktivitas perjudian online. Polisi menangkap 9 tersangka melalui penindakan serentak pada 7 lokasi. Dan lokasi tersebut tersebar di Jakarta, Tangerang, Pekanbaru, Medan, serta Batam. Penyidik juga menyita uang tunai sekitar 10 miliar rupiah bersama sejumlah barang bukti. Barang bukti lainnya meliputi telepon genggam, laptop, buku tabungan, kartu ATM, dan perhiasan. Koordinasi bersama PPATK menemukan transaksi jaringan tersebut mencapai lebih dari 890 miliar rupiah. Nilai tersebut tercatat selama periode April 2025 hingga April 2026. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Wira Satya Triputra mengatakan tersangka memiliki berbagai peran, di mana perannya mencakup penyedia rekening, admin transfer pulsa, agen hingga penampung pembelian pulsa. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko menyoroti kemudahan sistem pembayaran perjudian. Nah, menurutnya nilai transaksi kecil dapat membuat perjudian semakin mudah dijangkau berbagai kelompok. Selain Ujang Bet, Bareskrim juga mengungkap jaringan lain dan menangkap 14 tersangka di Tangerang. Jaringan tersebut mengelola 9 situs judi serta memiliki kantor operasional di Kamboja. Nah, para pelaku jaringan kedua bekerja sebagai telemarketing, customer service, streamer, teknisi teknologi informasi dan admin. Nah, omset jaringan tersebut diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah hingga 2 miliar rupiah setiap bulan. Bareskrim telah berkoordinasi dengan Komdigi untuk memblokir seluruh situs yang terungkap. Penyidik juga menggandeng PPATK guna menelusuri aset hasil tindak pidana. Polri meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam dan pulsa anak. Nah, pengawasan dinilai penting agar kemudahan pembayaran tidak membuka akses pelajar menuju perjudian.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Mendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Lisensi Hukum RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor syndrome yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor syndrome sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor syndrome cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor syndrome memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan imposter syndrome seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor syndrome seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor syndrome adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikologis.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Resensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

26 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan masih dengan kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif mengatakan rancangan undang-undang kewarganegaraan mengatur program khusus secara terbatas bagi kelompok dengan kategori tertentu. Nah, program tersebut mencakup atlet dan individu berkeahlian khusus untuk mendukung transformasi teknologi serta pengetahuan di Indonesia. Edward mengatakan program kewarganegaraan khusus ditujukan untuk mendukung transformasi teknologi dan pengetahuan di Indonesia secara terbatas bagi kelompok tertentu. Nah, pemberian kewarganegaraan tersebut akan diatur dalam rancangan undang-undang kewarganegaraan untuk mendukung kebutuhan strategis pembangunan nasional. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo mengumumkan rencana pemerintah membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi WNI bertalenta istimewa. Nah, kebijakan tersebut ditujukan bagi diaspora Indonesia yang dinilai mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi kepentingan nasional. Ia mengatakan Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara, termasuk ilmuwan, dokter, insinyur, peneliti, atlet, dan profesional kelas dunia. Menurut Prabowo, sebagian diaspora terpaksa mengambil kewarganegaraan negara lain karena kebutuhan karir, keluarga, maupun pengabdian di luar negeri. Prabowo menilai talenta terbaik Indonesia tidak semestinya dipaksa memilih antara kesempatan berkarir global dan ikatan dengan tanah air. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan ruang bagi diaspora berprestasi agar tetap berkontribusi bagi kepentingan nasional Indonesia.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama jalannya upacara penurunan bendera dari Stadion Triton Bantemi Kaimana.

sore hari ini dalam upacara penurunan ya, yaitu Maksi Elnisi Letluhur, lahir di Teinama pada 18 Maret 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, putra dari Bapak Tobias Rahbau dan Ibu Oktovina Rahakbau. Kemudian Julio Adi Pratama Lopati, lahir di Pulau Adi 25 Juli 2010, asal sekolah SMA Negeri 2 Kaimana, putra dari Bapak Ibda Jeki Gerald Lopati dan Ibu Reiti Pahebe. Selanjutnya Richard Rahel, lahir di Wair Tahai 1 April 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, putra dari Bapak Ruben Rahel dan Ibu Jacoba Wair. Sementara yang berlaku bertindak sebagai pembawa bendera di sore hari ini, yang kedua ya, bertindak sebagai pembawa bendera kedua sore hari ini ada Clara Michelle Glory Luan Masar, lahir di Kaimana pada 5 November 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana. Anak dari Bapak Hengki Luan Masar dan Ibu Rosalina Janama.

bertindak selaku cadangan perwira upacara, nama Ajun Komisaris Polisi Wisran Litiloli SH MH, lahir di Ambon 15 Februari 1980. Lulusan Sekolah Pembentukan Perwira, Jabatan Kepala Bagian Operasional Polres Kaimana. Sementara yang bertindak selaku Inspektur Upacara untuk Penurunan Bendera sore hari ini yaitu Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi STR. Selanjutnya yang bertindak selaku Komandan Upacara yaitu Kapten CPM Muhammad Hamlidar, Muhammad Hamlidar Strifa Tulis SH, lahir di Palangkaraya 27 November 1997. Lulusan Perwira PKTNI tahun 2020, Jabatan Komandan Subdenpon 1813 Kaimana. Selanjutnya bertindak selaku cadangan komandan kapten, ya bertindak selaku cadangan komandan upacara Infanteri Polisi 2 Abdullah Roni Lase STRK, lahir

Lahir di Kota Jambi 28 November 2002. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2024. Jabatan Kanit 2 Satreskrim Polres Kaimana. Selanjutnya bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka. Nama Sersan 1 Subdan Rio. Suban Rio Benamen. Lahir di Kalar 26 Juni 1983. Lulusan Caba Reguler tahun 2016. Jabatan Babinsa Buruwai. Kemudian yang bertindak selaku Komandan Peleton Paskibra, nama Gelvin Jonathan F. Buya. Lahir Tual 14 Desember 2009. Asal SMA Negeri 1 Kaimana. Anak dari Bapak Sertu Fransenaf dan Ibu Heni Somar Gusin. Pendengar, demikian urutan nama-nama yang mengambil bagian dalam jalannya upacara penurunan bendera di sore hari ini. Dan hingga saat ini upacara penurunan bendera belum berlangsung, masih menunggu kedatangan atau yang bertindak selaku inspektur upacara, yaitu Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi STR.

0: tahun 2026 segera dimulai.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Siap, on!

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Bupati Kaimana Isak Waryansi STR, bertindak selaku perwira upacara Kapten Infanteri Reno Lambajang, lahir di Manado 10 Agustus 1978, lulusan Sekolah Calon Perwira TNI AD tahun 2017, jabatan perwira Seksi Operasi Kodim 1804 Kaimana. Bertindak selaku cadangan perwira upacara Ajun Komisaris Polisi Wisran Litiloli SHMH, lahir di Ambon 15 Februari 1980, lulusan Sekolah Pembentukan Perwira Polri tahun 2015, jabatan Kepala Bagian Operasional Polres Kaimana. Bertindak selaku Komandan Upacara Kapten CPM Muhammad Hamlidar Strifatulis SH, lahir di Palangkaraya 27 November 1997, lulusan perwira PK TNI tahun 2020, jabatan Komandan Subdenpom 18 Kaimana. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Inspektur Polisi 2 Abdullah Roni Lase STRK, lahir di Kota Jambi 28 November 2002, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2024, jabatan Kanit 2 Satreskrim Polres Kaimana. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibra Sersan 1 Subandrio Benamen, lahir di Kalar-Kalar 26 Juni 1983, lulusan secaba reguler tahun 2016, jabatan Babinsa Buruai. Bertindak selaku Komandan Peleton Paskibra Kelvin Jonathan F. Buya, lahir di Tual 14 Desember 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, putra dari Bapak Sertu Fersanes dan Ibu Heni Semarungun. Bertindak selaku pengibar Sang Merah Putih 1 Maksi Elnisi Lethulur, lahir di Teinaman 18 Maret 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, putra dari Bapak Tobias Rahakbau dan Ibu Oktovina Rahakbau. 2 Julio Adi

0: Tamalopati, lahir di Pulau Adi 25 Juli 2010, asal sekolah SMA Negeri 2 Kaimana. Putra dari Bapak Ibda Jeki Geralopati dan Ibu Reiti Pahebe. 3. Rikat Rahayel, lahir di Wairtait 1 April 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana. Putra dari Bapak Ruben Rahayel dan Ibu Yakoba Waira.
1: Bertindak selaku pembawa bendera Clara Miskal Glory Luan Masar, lahir di Kaimana 5 November 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, putri dari Bapak Hengki Luan Masar dan Ibu Rosalina Janama. Bertindak selaku pembawa bendera 2, Rovina Aujani, lahir di Etahima 28 Agustus 2009, asal sekolah SMA YPPK Santo Thomas Aquino Kaimana, putri dari Bapak Salmon Kowoy dan Ibu Tisilia Maturan.
0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada saat penurunan sang merah putih, dimohon seluruh tamu undangan, pendukung, dan wartawan diam di tempat dan melaksanakan penghormatan kepada sang merah putih selama penurunan berlangsung. Terima kasih.

0: Rukmana selaku inspektur upacara tiba di mimbar utama.
1: Pendekar upacara penurunan bendera putih memperingati HUT RI ke-81.
0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara,
1: yaitu Wakil Bupati Kaimana,
2: Inspektur Upacara
1: sudah mengambil tempat di podium dan sementara.
2: Senyata!
1: Ada Inspektur Upacara.

0: Lapor. Upacara penurunan sang merah putih. Dalam rangka peringatan ke-81 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap, dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: dan yang bertindak selaku penurunan petugas penurunan bendera di sore hari ini, yaitu ada Maxi El Nisi Letulur, lahir di Teinaman 18 Maret 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, anak dari Bapak Tobias Rahakbau dan Ibu Oktovina Rahakbau. Selanjutnya Julio Adi Pratama Low Pati, lahir di Pulau Adi 25 Juli 2010.
1: Para.
0: Asal sekolah SMA
1: Negeri
0: 2 Kaimana.
1: Hormat.
0: Putra dan.
1: Menyatakan.
0: Seperti yang terdengar.

Pendengar, selanjutnya yang bertindak untuk penurunan bendera sore ini adalah Richard Rahel, lahir di Waurtahak 1 April 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Kaimadang, anak dari Bapak Ruben Rahel dan Ibu Yakoba Wire. Kemudian di sore ini yang bertindak selaku pembawa bendera yaitu Rovina Awujani, lahir di Etahima 28 Agustus 2009, asal sekolah SMA YPPK ST Thomas Aquino, anak dari Bapak Salmon Kowoi dan Ibu Tisilia Maturan.

Rovina Awujani sudah menerima bendera dari petugas penurunan bendera dan saat ini sedang kembali menempati posisi yang semula. Sementara petugas penurunan bendera baru saja siap untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, pasukan Paskibra akan kembali ke formasi masing-masing dan akan menuju podium untuk menyerahkan sang merah putih yang telah diturunkan di sore hari ini.

Mendengar saat ini petugas membawa bagi Rovina Awujani sudah menaiki tangga-tangga untuk selanjutnya akan menyerahkan sang merah putih yang akan diterima langsung oleh Inspektur Upacara yaitu Wakil Bupati Kaimana Isak Warienci STR.

Pendengar, penyerahan bendera merah putih telah dilakukan oleh petugas kepada inspektur upacara, dan selanjutnya petugas pembawa baki akan kembali ke posisi semula, yaitu akan kembali masuk dalam pasukan 8. Selanjutnya akan membentuk formasi untuk kembali ke tempat.

0: Langkah tegap, maju! Jalan!
1: Disambut dengan tepukan tangan dari hadirin yang hadir mengikuti jalannya upacara penurunan bendera, pasukan Paskibra kembali dengan formasi masing-masing dan siap untuk meninggalkan lapangan upacara.

0: disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan Komandan Upacara.

0: Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara.
1: Pendengar, upacara baru saja selesai dan inspektur upacara saat ini sudah dipersilakan untuk meninggalkan mimbar.
0: Upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 selesai. Komandan upacara dapat menyesuaikan dengan kegiatan selanjutnya.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sore hari ini, yaitu upacara penurunan bendera, baru saja selesai dilaksanakan. Dan dengan berakhirnya inspektur upacara meninggalkan lapangan podium, istirahatkan peserta upacara akan kembali ke posisi semula, mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini dalam rangkaian upacara penurunan bendera. Dari Stadion Triton Kaimana, tim siaran luar di sore jelang malam hari ini, koordinator Chris Lamane, pengarah Desi Nauseni, tim teknik Romi Asrul, Firan Teurupun, Lukas Murai, serta saya Seliwayor pamit undur dari ruang dengar Anda dan kita kembali ke studio.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, baiknya dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di 96,3 MHz di Prosatu RRI Kaimana. Sudah Anda ikuti bersama rangkaian melaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan baik di pelaksanaan pengibaran bendera pada pagi hari dan yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda adalah pelaksanaan penurunan bendera Merah Putih yang sudah dilaksanakan di Stadion Bantemi Kaimana. Saat ini sudah pukul 18:19 waktu Indonesia Timur. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana. Dan untuk Anda juga yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital. Saya temani ruang dengar Anda di perjalanan sore ini dengan beberapa tembang pilihan dan juga informasi.

Kisah inspiratif Susi Pujastuti. Perempuan kelahiran 1969 yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya Rp750.000, hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Demikian kisah inspiratif Pro 1 RRI Kaimanah.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

sewaktu Indonesia Timur masih di perjalanan Kaimana sore. Pendengar, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk mitigasi bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan dampak bencana serta tahapan pemulihan yang dilakukan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, di mana dukungan tersebut ditetapkan melalui rapat bersama Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sari Yuliati. Menurut Menkeu, masih ada dana BNPB sebesar 5 triliun yang biasanya digunakan untuk pembiayaan di awal penanganan bencana. Purbaya mengatakan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal dimulai dengan respon kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Apabila kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran. Menurut Menteri Keuangan, pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga. Hal ini memungkinkan pemerintah memberikan dukungan pembiayaan untuk penanganan dampak bencana sesuai kebutuhan. Namun khusus untuk pembangunan kembali fasilitas umum yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, diperlukan koordinasi dengan kementerian lembaga bersangkutan.

0: Dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini. Buku Seri Menjaga Lisan karya Triska Umumusa mengangkat tema pentingnya menjaga perkataan dalam kehidupan sehari-hari. Esensi utama dari buku ini adalah mengingatkan pembaca tentang betapa besar pengaruh lisan atau perkataan dalam kehidupan, baik dalam hubungan antara sesama maupun dalam hubungan dengan Allah. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam berbicara, karena perkataan bisa menjadi berkah atau bahkan bencana. Triska Umumusa mengulas berbagai hal yang dapat menjauhkan seseorang dari keburukan lisan, seperti berbicara dengan baik, menghindari gosip, dan menjaga lisan dari perkataan yang menyakitkan atau sia-sia. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan tentang bagaimana memperbaiki kebiasaan buruk dalam berbicara dan bagaimana cara melatih diri untuk berbicara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada akhirnya, buku ini menekankan pentingnya menjaga lisan sebagai bentuk kebaikan dan keberkahan dalam hidup yang berdampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Siang dan Sore. Dan saatnya saya, Mega, harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati perjalanan malam ini bersama dengan orang-orang terkasih di sekeliling Anda. Dan kita akan jumpa di edisi lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kali ini kami akan berbicara tentang bahaya terlalu percaya diri. Oh, Bu Adri, kalau nggak percaya diri kita akan dianggap remeh. Betul. Tetapi ada juga bahayanya. Nah, percaya diri adalah sikap atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri dalam menjalani suatu hal. Sikap ini menjadi salah satu nilai hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang, sebab dapat menghilangkan rasa takut dan cemas. Selain itu, dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki serta menumbuhkan optimisme. Apakah percaya diri itu bermanfaat? Oh, tentu. Percaya diri ini akan bermanfaat dengan baik jika dilakukan dengan kondisi-kondisi atau sikap-sikap yang tidak berlebihan. Sebaliknya, kurang percaya diri bisa membuat seseorang kehilangan banyak kesempatan yang dimiliki. Kenapa? Karena ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau memanfaatkan satu keadaan untuk sebuah kemajuan. Pertanyaannya, apa akibat jika seseorang terlalu percaya diri? Pendengar, orang yang terlalu percaya diri selalu merasa perlu untuk memberikan pendapat mereka tentang segala hal. Orang-orang seperti ini selalu ada di sekitar kita. Ya, bahkan juga pasangan Anda. Ketika pasangannya sedang berbicara tentang masalah-masalah yang tidak memerlukan pendapatnya, ya, pasangannya entah suami atau istri, dan ini biasanya menimpa atau terjadi pada istri, wanita. Dia langsung nyerobot aja. Gak diminta pendapat, langsung main. Oh, menurut saya, kamu tuh sebaiknya begini dan begitu. Hah, ini semuanya akan membubarkan sebuah situasi yang sebenarnya harus dibangun dengan diskusi-diskusi yang menarik, menyenangkan, tetapi yang banyak nyerocos gitu, karena kepedean, ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya gak diminta saran juga main nyerocos. Mereka ini suka membual tentang diri sendiri, baik itu prestasinya, status sosial, pendidikan, dan lain. Nah, dia ingin selalu terlihat dia adalah yang terbaik. Dan pendengar, ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang bersifat overconfidence. Mulai dari pola asuh, budaya, lingkungan sekitar, hingga mungkin saja dia mempunyai trauma masa lalu. Di samping itu, percaya diri yang terlalu tinggi bisa menjadi gejala atau penyakit mental tertentu, seperti borderline, personality disorder, atau gangguan kepribadian. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: pendengar. Ada banyak orang yang percaya bahwa orang yang percaya diri dapat meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Namun bagaimana jadinya jika seseorang yang percaya dirinya berlebihan? Akankah menimbulkan banyak hal positif atau sebaliknya? Percaya diri berlebihan bisa membuat seseorang kewalahan dalam melakukan pekerjaannya. Ini karena mereka kerap menerima atau mengambil pekerjaan atau tugas apapun meski mereka sendiri belum mempunyai keterampilan yang mumpuni. Dan bukan itu saja, orang yang terlalu percaya diri yang berlebihan seringkali mengasingkan diri dari teman-temannya sehingga mereka-mereka ini dianggap sombong. Ya. Meskipun demikian, punya kepercayaan diri yang tinggi tidak selalu menghasilkan situasi atau perilaku yang buruk. Dan perlu dipahami juga, orang yang sangat percaya diri kadang-kadang dapat menggertak melalui situasi, meyakinkan orang lain bahwa mereka ini benar-benar mempunyai kemampuan yang lebih. Bagaimana mengembangkan rasa percaya diri secara tepat? Berikut ini ada sejumlah hal yang dapat diperhatikan untuk memastikan kepercayaan diri yang Anda miliki yang sifatnya realistis dan dapat diterima dalam lingkungan sosial, yaitu Anda harus fokus pada proses, bukan pada hasil. Pastikan untuk fokus pada sebuah proses. Jika Anda ingin melakukan sesuatu atau Anda ingin mencapai karier Anda, target-target yang Anda inginkan adalah lebih baik dilakukan melalui sebuah proses. Sehingga ketika Anda dapat menghasilkan sesuatu, Anda tahu dengan pasti bahwa ini melalui proses yang cukup baik, sehingga hasil yang akan saya jual atau hasil yang saya akan beritahukan kepada Anda adalah benar-benar hasil yang melalui proses yang berkualitas. Bukan seberapa banyak hasil yang harus dicapai sebagai pembuktian diri. Saya kasih contoh, konkretnya begini. Kadang-kadang sebagai seorang penjahit, dia hanya mempunyai kemampuan untuk menjahit sepasang pakaian, katakanlah rok dan blus, atau kemeja dan celana. Mungkin sehari dia hanya punya kemampuan menghasilkan satu atau dua setel. Tetapi prosesnya cukup panjang dan hasilnya sangat baik. Tetapi ada orang-orang yang, oh, saya terima aja ordernya sebanyak-banyaknya. Saya bisa kok. Satu hari saya bisa jahit tekan 15 potong. Jadi kalau Anda mau memberikan saya order, 10 hari saya bisa menghasilkan 150. Padahal hasilnya kurang berkualitas. Tidak baik. Sehingga proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Lebih baik hasilnya sedikit tetapi berkualitas, karena melalui sebuah proses yang baik. Demikian juga dalam berpikir, bergaul, dan masih banyak lagi. Kemudian terus belajarlah hal-hal yang baru. Meskipun Anda sangat percaya diri dengan keterampilan dan kemampuan yang Anda miliki, jangan pernah berhenti untuk belajar yang baru. Karena setiap hari di zaman yang sangat cepat ini, setiap detik terjadi perubahan-perubahan. Sehingga ada hal-hal baru yang akan terjadi. Teristimewa yang paling terlihat adalah kemajuan teknologi komunikasi. Lalu, dengarkanlah apa kata orang lain. Anda harus belajar menghargai pasangan Anda, belajar menghargai sahabat, teman-teman di sekitar Anda, dan perlu untuk mendengar nasihat mereka, sehingga Anda menjadi orang yang menyenangkan di sekitar di mana Anda berada. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

pendengar. Saya Adri Usmani, kami ingin mengatakan kepada Anda bahwa dalam hidup ini tidak ada yang pernah sempurna. Ada banyak orang merasa kurang percaya diri, lalu dia menjauhi diri dari hubungan-hubungan yang baik, teristimewa hubungan dengan pasangannya. Karena mungkin saja ada faktor-faktor tertentu, misalnya faktor pendidikan. Mungkin di antara Anda suami yang berpendidikan tinggi, keluaran luar negeri, sementara Anda cukup sekolah yang standard, sekolah menengah atas, sekolah menengah umum, sekolah kejuruan di dalam negeri pula. Anda akan merasa rendah diri. Tapi ada pula yang terlalu percaya diri. Kamu biar sekolah di luar negeri tamatan apapun, atau kamu berkarya seperti apapun, kamu tetap kalah sama saya. Karena semua ini saya bisa mengatur. Overconfidence. Ya. Oleh karena itu, sebagai pasangan tetap harus menjauhkan diri dari rasa percaya diri yang berlebihan. Karena sikap seperti ini dapat merugikan hubungan Anda dengan pasangan. Sikap percaya diri dapat dibentuk dengan cara seperti mau menjadi pendengar yang baik dan menyampaikan ide-ide yang baik, mau mendengar dan belajar untuk hal-hal yang baru untuk memperkaya pengalaman. Sebagai pasangan, saya tidak takut gagal dan tidak menilai sesuatu dari hasil, tetapi saya selalu menghargai proses yang dilakukan. Saya yakin dan optimis bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan adalah sesuatu yang baik. Kemudian dalam hubungan antar pasangan, jika kontrol diri kurang diwaspadai, dan jika Anda merasa bahwa Anda adalah pasangan yang sangat super dalam segala hal, maka Anda sedang membangun tembok yang menunggu waktu untuk runtuh. Bukan hanya dengan pasangan, tetapi juga dengan anggota keluarga yang lain. Dalam menjalani sebuah hubungan, entah dengan pasangan Anda, entah dengan anggota keluarga yang lain, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kata orang, kadang-kadang perlu juga sombong dong. Misalnya, dulu saya tidak pernah dapat membuat kue atau roti yang baik karena saya terlalu sibuk. Tetapi sekarang saya mampu membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah tangga, dan mengembangkan hobi, belajar untuk membuat sesuatu yang baru. Ini kan Anda percaya diri, bangga, tetapi dengan cara-cara yang cukup soft, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak melecehkan orang lain atau menganggap diri Anda terlalu spesial. Jagalah hubungan Anda dengan pasangan sehingga akan berdampak bagi lingkungan dimanapun Anda berada. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Mungkinkah dia cinta kepadamu? Itulah yang

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang,

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagaimana? Pagi hari ini kami akan mengawali kebersamaan kita dengan segmen acara Mutiara Pagi, yaitu Religi Kristiani. Kami akan temani seluruh pendengar umat Kristiani, khususnya umat Katolik yang ada di wilayah Kota Kaimana, tapi juga yang lagi streaming pagi hari ini menggunakan RRI Digital. Kami akan temani saudara di segmen Mutiara Pagi, Renungan Pagi Katolik. Kami hadirkan sebelum berbagai rangkaian acara, kami persembahkan Renungan Pagi akan menjadi berkat untuk membekali perjalanan kita bersama di sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara kami pagi hari ini.

Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang hidup berlimpah. Dasar dari tema ini adalah teks Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Pada teks sebelum ini diceritakan, jadi teks yang dibaca ini sebelumnya ceritanya adalah tentang orang kaya yang datang kepada Yesus untuk minta petunjuk. Ternyata justru Yesus mengecewakan dan ia akhirnya pergi dengan sedih. Kosakata yang penting itu dia pergi dengan sedih. Orang kaya ini tidak sanggup menerima tantangan Yesus untuk menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, lantas mengikuti Yesus. Nah, karena kasus itu, maka Yesus kemudian memberikan tiga dasar pemikiran bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita melihatnya dalam tiga hal berikut. Yang pertama tentang sementara dan kekal. Manusia itu lemah karena memang tercipta dari debu tanah. Oleh karena itu, supaya menjadi kuat, manusia membutuhkan faktor eksternal sebagai penunjang atau bisa dikatakan sebagai suplemen. Ada dua penolong utama untuk menguatkan manusia yang lemah tersebut, yaitu harta satu dan dua Allah. Keduanya berdampak nyata dalam mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Misalnya satu, harta. Tanpa uang, kita tidak bisa makan karena tidak bisa membeli beras. Nah, karena tidak makan, maka kita menjadi semakin lemah. Sehingga kemudian uang itu yang dipakai untuk membeli beras dan sayur-sayur serta lauknya, itulah yang dapat dikatakan penolong menjadi kuat. Kemudian yang berikutnya, tanpa Allah kita tidak bisa hidup, sehingga masuk ke dalam kelemahan kekal. Karena dalam kitab Kejadian ditulis bahwa yang memberi hidup itu adalah nafas Allah. Sehingga kalau nafasnya tidak ada, ya mati. Dan kalau itu nafasnya Allah, berarti tanpa Allah, berarti mati, tidak bisa hidup. Disinilah maka dikatakan bahwa kita yang lemah ini mempunyai dua penunjang. Satu tentang harta atau uang, yang satu adalah Tuhan atau Allah. Bedanya menjadi lebih jelas di sini. Harta hanya bisa menolong sesaat saja dan secara kasat mata. Uang hanya berguna ketika kita masih hidup. Uang tidak ada fungsinya lagi kalau kita ini mati. Mungkin Anda protes sedikit ya. Yang mati pun butuh uang, Romo. Kan penguburan sekarang harganya mahal. Nyewa tempat rumah duka aja sudah jutaan. Iya benar, tetapi bagi yang mati, ia tidak butuh uang sedikit pun. Mau dikubur, mau dibakar, mau dilempar di sungai, itu enggak penting bagi yang mati. Kecuali kadang-kadang orang mati ditipu dengan uang-uangan palsu untuk menyogok penjaga kubur misalnya. Tapi sebenarnya orang yang mati itu tidak membutuhkan tersebut. Itu berarti harta atau uang hanya bisa menolong sesaat atau sementara. Sekarang mari kita melihat berikutnya. Uang beda dengan Tuhan. Tuhan itu menolong selamanya. Karena tadi saya masih ingat bahwa
dua penolong utama yaitu harta dan Tuhan tadi, uang dan Tuhan tadi. Nah sekarang kita melihat bahwa ternyata kalau Tuhan itu menolong itu sifatnya kekal. Memang benar pertolongan Tuhan itu tidak selalu jelas dilihat. Seringkali dibungkus dalam sebuah misteri. Maka disinilah terdapat sebuah pilihan. Mau yang sesaat, sementara, yaitu pada harta atau uang, atau kita mau yang kekal, dan itu hanya bisa ditawarkan oleh Tuhan. Maka disinilah penting untuk kita melihatnya. Memang kedua-duanya menolong, tapi pertolongan tersebut ternyata ada yang bersifat sementara, tetapi juga ada yang bersifat kekal. Sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua, memilih yang kekal. Dalam realita, pilihan yang dijatuhkan pada Tuhan, artinya kita ya, memilih orang beriman, memilih yang kekal, seringkali tidak masuk akal. Mana mungkin kita bisa hidup hanya mengandalkan Tuhan belaka kalau tanpa uang? Kan seringkali pertanyaannya begitu. Bukankah manusia membutuhkan uang untuk membeli beras tadi? Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan cerita singkat berikut. Ada cerita kecil tentang hal ini. Di suatu waktu ada sebuah gedung SD dan TK milik sebuah paroki yang sudah sangat usang. Temboknya berasal dari bambu. Beberapa bagian atapnya bocor. Ya jelas saja dengan sekolah yang seperti ini, minat untuk sekolah di situ tentu semakin sedikit. Melihat itu, saya berniat untuk membongkar dan merobohnya. Kemudian seorang guru bertanya, "Romo, uang dari mana untuk membangunnya kembali?" Dengan penuh keyakinan saya menjawab, "Uangnya muncul dari doa." Oh, dia ketawa. Lalu bilang, "Kalau doa bisa mendatangkan uang, saya mau ikut Romo saja." Saya jawab, "Waktu yang akan membuktikan bahwa doa itu adalah segalanya. Kalau segalanya adalah Tuhan, maka uang pun dalam segalanya adalah Tuhan." Dan benar, selalu ada saja hal-hal yang tidak terduga, yang bagi saya itu misteri. Sampai sekolah TK dan SD ini selesai dibangun dengan modal kebaikan Tuhan. Jadi bukan saya yang membangun, tetapi Tuhanlah yang membangunnya. Karena apa? Modalnya enggak ada. Memang ya tentu dilapisi dengan kerja keras, tetapi penentu utama adalah Tuhan. Ini mau membuktikan memilih kekal itu sebenarnya, memilih yang kekal itu bukan sesuatu yang mustahil. Memilih untuk mengandalkan Tuhan yang tidak tampak, kadang-kadang memang tidak segera berdampak. Disinilah kita dihadapkan tentang sebuah iman. Disinilah dibutuhkan iman akan Allah. Sebab yang ditawarkan Allah lebih dari sekedar yang tampak, tetapi surga yang mulia. Hari ini kita diingatkan kembali akan janji Tuhan, dalam Dia segala sesuatunya itu mungkin. Tidak sekadar hal-hal yang material belaka, bahkan surga pun ditawarkan Tuhan bagi kita. Jadi sebenarnya kita kan gak mungkin masuk surga, karena kita sudah dibelenggu oleh dosa. Tetapi ternyata yang tidak mungkin itu sungguh-sungguh diwujud nyatakan oleh Tuhan. Berarti kalau segala-galanya Tuhan, maka yang lain-lainnya menjadi sesuatu yang mungkin, bukan tidak mungkin. Itulah kalau kita memilih yang kekal. Sekarang mari kita mencoba bagaimana memilih yang kekal itu dapat terjadi. Bagaimana kita ini bisa mempersiapkan diri supaya pilihan akan yang kekal itu benar-benar terwujud nyata. Maka poin yang ketiga berarti menihilkan diri. Sabda Tuhan hari ini di bagian terakhir kita dapat menemukan rumusan matematis yang menarik.
Kalau matematika itu 1 + 1 = 2. Tetapi dalam iman yang diungkapkan pada hari ini ternyata tidak. 1 + 1 = 2 matematikanya. Tetapi kemudian di dalam kitab suci disebutkan 1 dikurangi 1 = 100. Itulah rumus iman, bukanlah rumusan penjumlahan kalau demikian. Tetapi pengurangan menjadi 0 yang berdampak pada perkalian menjadi 100. Artinya begini, dalam matematika berapapun ketika dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Itu matematika. Namun dalam iman segala sesuatu mesti dikalikan dengan angka 0 supaya mendapatkan angka 100. Lalu bagaimana itu bisa dimengerti? Itu artinya kita mesti meninggalkan segala-galanya, baik yang material maupun yang spiritual, yakni harta, nyawa, bahkan juga ketenangan hati, agar bisa memasuki kerajaan surga. Hanya dengan kehilangan segala-galanya, menjadikan diri kita ini nol, tanpa apa-apa, ternyata kita memiliki segalanya, yaitu Tuhan. Maka dikatakan oleh Yesus pada hari ini, siapapun yang memiliki Tuhan tersebut, dia akan mengalami kelimpahan 100 kali lipat. Ketika segalanya adalah Tuhan, maka kita akan menemukan kelimpahan yang secara luar biasa dan secara tidak terduga. Maka disinilah ketika kita sungguh-sungguh melihat bahwa segala sesuatunya mungkin dalam Allah, itu mungkin ketika kita menihilkan diri. Itu tidak mungkin ketika kita tidak memiliki penolong yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini, supaya kita semua dapat mengerti bahwa dalam hidup ini segala-galanya adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, kadang mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Dan ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadiri orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Engkau yang termulia, perkasa, Kau berkuasa atas segala hal. Kau punya kuasa di bumi dan di sorga. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah apapun yang ada di depan kami. Sebab kami tahu tangan Tuhan akan senantiasa menopang kami, memberi kekuatan, memberi penghiburan, bahkan memberi kemenangan di dalam hidup kami. Yang percaya diberi kemenangan yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.

Selama kita masih hidup dan bernafas, percayalah ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita. Datang dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah ditinggalkan sedetik pun, selangkah pun. Dalam persoalan apapun yang sedang Engkau hadapi hari ini, jangan pernah menyerah. Never give up. Tetap bersama dengan Tuhan. Andalkan Dia dalam segala hal. Dan percayalah, diberkatilah setiap orang yang selalu hidupnya mengandalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dengan iman katakan, jangan pernah, jangan pernah berputus asa. Ada Yesus dalam hidupmu. Masih ada mujizat

Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Sampai detik ini kita hidup karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sungguh Dia baik dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Tuhan menjamin hidup kita. Sebab Dia baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di segmen Mutiara Pagi yang baru saja berlalu, mengawali perjalanan kita bersama di Selasa 18 Agustus 2026. Kita berada di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi yang akan kami hadirkan dalam paket Buletin Berita Daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan Buletin Berita Daerah edisi hari Selasa 18 Agustus 2026.

Sari berita, warga binaan yang kembali ke tengah masyarakat diharapkan mampu membawa perubahan positif dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke-81 di Kaimana berlangsung hikmat. Demikian dua topik berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda.

Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Sally Wayor. Wakil Bupati Wabub Kaimana Isak Wariensi mendorong warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Kaimana

0: Ana yang menerima remisi maupun bebas bersyarat agar menjadikan kesempatan tersebut sebagai momentum memulai kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi saat diwawancarai usai upacara pemberian remisi di Lapas Kelas 3 Kaimana kemarin. Dikatakan warga binaan yang kembali ke tengah masyarakat diharapkan mampu membawa perubahan positif, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan pemberian remisi menjadi momentum penting bagi warga binaan yang telah menjalankan proses pembinaan selama berada di lapas, sehingga ia berharap kepada warga binaan yang telah mendapatkan remisi dan bebas bersyarat ketika kembali di tengah masyarakat bisa mengabdi dengan baik dan melakukan hal-hal yang positif. Menurutnya, kesempatan yang diperoleh melalui remisi dapat dimanfaatkan untuk membangun kembali kehidupan bersama keluarga dan masyarakat, sekaligus tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Ia menegaskan pentingnya warga binaan berupaya mendapatkan kembali kepercayaan diri di lingkungan sekitar. Selain itu, ia mengatakan agar keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti program pembinaan lapas terus dikembangkan setelah bebas. Lanjutnya, keterampilan tersebut dapat menjadi modal untuk hidup lebih mandiri dan produktif. Berbagai keterampilan pembinaan yang telah diikuti dan dipelajari selama menjalankan masa tahanan setelah bebas dan keluar ke tengah-tengah masyarakat diharapkan terus dikembangkan. Isak menilai keterampilan warga binaan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan daerah. Berita-berita ini saudara dengarkan dari Radio Republik Indonesia Kaimana. Berita selanjutnya, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat, lancar, dan penuh semangat di Stadion Triton Kaimana kemarin. Bupati Kaimana Dr. Andus Hasan Ahmad bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kaimana, Sekretaris Daerah, Pimpinan Forkopimda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD, Perwakilan BUMN, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Organisasi Wanita, Pemuda, serta masyarakat dan para orang tua yang hadir untuk menyaksikan putra-putri mereka melaksanakan tugas sebagai anggota Paskibra. Dari pantauan RRI Kaimana di lapangan, suasana Stadion Triton tampak dipenuhi peserta dan tamu undangan yang mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan tertib. Para orang tua juga terlihat antusias memberikan dukungan kepada anak-anak mereka yang dipercaya mengemban tugas mulia mengibarkan bendera merah putih pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Ibda Abdullah Roni Lase. Sementara itu, pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua DPRK Kaimana, Roni Daud Samangun, yang menjadi salah satu rangkaian penting dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pasukan upacara melibatkan personel TNI dan Polri, anggota pemadam kebakaran, Basarnas, aparatur sipil negara ASN, serta para pelajar tingkat SMA dan SMK. Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Saat prosesi pengibaran bendera merah putih berlangsung, perhatian seluruh peserta dan tamu undangan tertuju ke lapangan utama Stadion Triton. Sebanyak 75 anggota Paskibra terlihat melangkah dengan tegas dan gagah hingga akhirnya sukses melaksanakan tugas pengibaran sang merah putih dengan baik dan lancar. Pasukan Paskibra yang dipimpin Dangki Paskibra Ibda Ali Triantoro dinilai sukses menjalankan tugas dan tanggung jawab membersihkan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari seluruh tamu undangan dan masyarakat yang menyaksikan langsung proses pengibaran bendera merah putih. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Triton Kaimana semakin meriah dengan berbagai atraksi, di antaranya penampilan polisi cilik atau pocil Polres Kaimana serta atraksi dari prajurit Yonif TP864 Nane Nambae Kaimana. Penampilan tersebut mendapat perhatian dan antusiasme dari masyarakat yang hadir. Seluruh rangkaian upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kaimana berlangsung aman, tertib, dan lancar. Momentum tersebut tidak hanya menjadi peringatan sejarah kemerdekaan, tetapi juga menjadi gambaran kuatnya semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kaimana dalam mengisi kemerdekaan. Mengakhiri buletin berita daerah, kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Utarum Kaimana edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026.
1: Selamat pagi para pendengar dari Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Selasa 18 Agustus 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi pada malam hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 63 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 8 hingga 32 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana diperkirakan berawan hingga hujan dengan intensitas ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 24 hingga 57 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang disertai gelombang tinggi di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.

Sekian buletin berita daerah. Saya Sri Wayor atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di hari ini.

0: tipo rayamo.
1: Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

pendengar. Selamat pagi, tentu saja kami harapkan bisa menambah semangat Anda untuk mempersiapkan diri menjalani aktivitas hari ini. Pendengar, polisi cilik binaan Polres Kaimana meriahkan HUT RI ke-81 dengan aksi memukau. Suasana peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Triton Kaimana, Senin 17 Agustus 2026 berlangsung semakin meriah dengan penampilan polisi cilik atau pocil binaan Polres Kaimana. Dalam momentum perayaan kemerdekaan tersebut, para polisi cilik tampil penuh semangat melalui berbagai aksi menarik dan luar biasa yang berhasil mencuri perhatian masyarakat serta para peserta upacara. Dengan mengenakan seragam khas polisi cilik, mereka menunjukkan kedisiplinan, kekompakan, serta keberanian dalam setiap penampilan. Gerakan yang dilakukan secara terkoordinasi menjadi salah satu daya tarik tersendiri dan memberikan warna berbeda dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-81. Penampilan para polisi pocil tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda sejak dini. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, cinta tanah air, serta semangat kebersamaan ditanamkan kepada anak-anak. Aksi polisi cilik binaan Polres Kaimana mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di Stadion Triton. Semangat dan keceriaan mereka menjadi gambaran bahwa generasi muda Papua, khususnya anak-anak di Kabupaten Kaimana, memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi generasi yang disiplin, percaya diri, dan berkarakter.

0: Kak, lihat orang yang sama itu. Kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai. Apapun keadaan orang.

Berarti kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Iya, satu persembahan manis dari Uncle Jing. Jangan malas-malas bekerja, sudah menemani sekaligus menghantar kita menuju ke pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Kami akan menuju Pro 3 mengikuti Warta Berita secara sentral.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin. Sementara Rusia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 18 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita utama.

Komisi 13 DPR menilai wacana kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Anggota Komisi 13 DPR, Yanuar Arif Wibowo menyebutkan, kajian tersebut diperlukan dalam memastikan memiliki batasan dan parameter kepentingan nasional yang jelas saat ini. Kita ke informasi luar negeri, Rusia menegaskan komitmennya agar terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rusia bahkan menghargai peran Indonesia yang semakin penting dalam urusan regional serta internasional.

Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi Farhan bahkan mengalahkan tunggal Korea Selatan, Yo Tabin. Dan di babak 64 besar, 2 set langsung dengan skor 21-17, 21-12. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia. Menyapa Pagi Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya kita simak laporan dari Chairul Umam berikut ini.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
2: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
3: Gimana kabarnya, Bapak?
4: Baik, sehat.
3: Tadi bilang apa aja, Bu? Komunikasi?
4: Biasa aja sih, kan. Masalahan yang bawa aman, pada makan semuanya,
2: Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Salah satunya yakni kirab pengantaran bendera pusaka serta pesta rakyat. Kita akan simak laporan lengkap dari Sasa Hania berikut ini.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor, menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan oleh penampilan Marching Band Akademi Kepolisian. Selengkapnya bersama Namira Kaguma.
4: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
5: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
6: Berapa bulan?
5: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 Agustus itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
4: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
7: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
8: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
7: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju. Lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia-nya.
4: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi masih terkait dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas berlangsung seru dan memuaskan karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah masyarakat. Elina Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
11: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
11: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
12: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
13: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
12: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
13: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
11: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati untuk mendapatkan informasi lengkapnya.
14: Bendera itu hari ini 60x40.
15: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
14: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
15: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi, Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
16: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini tentu tidak yang bayar.
17: Iya, terima kasih. Luar biasa
16: sukses, nggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
15: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita menuju ke Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Granadi, Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ania Sanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara mengangkat tema ketahanan pangan, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan, yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama semua sinergitas dan seluruh elemen, baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
2: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur, begitu juga daging sapi. Nah, ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan berkelanjutan.
1: Senada dengan pesan Gubernur Khofifa, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bachtiar saat memimpin doa juga mengatakan, agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
3: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
1: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasana melaporkan.

0: Dari Surabaya kita menuju wilayah timur Indonesia. Bupati Sorong, Joni Kamuru, mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program pemerintah, terutama dalam pembangunan di Papua. Tika Audia melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara detik-detik peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Alun-Alun Aibas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipimpin langsung oleh Bupati Sorong, Joni Kamuru, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kabupaten Sorong. Bupati Joni Kamuru usai upacara mengatakan di usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus nantiasa disyukuri oleh seluruh elemen bangsa, sebab di usia ini kemerdekaan masih dapat dirasakan sehingga patut untuk dipertahankan oleh generasi penerus saat ini mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya positif yang bermanfaat bagi banyak orang.
2: Kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk bangsa Indonesia tidak bisa dari waktu ke waktu terjadi kemajuan-kemajuan yang kita berterima kasih kepada Tuhan. Alhamdulillah, saya terima kasih untuk masyarakat, seluruh masyarakat, stakeholder, TNI, Polri, Forkopimda, dan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para kepala-kepala umat, organisasi yang seluruh di Kabupaten Sorong yang bersama-sama dengan keadaan baik, kita hari ini bisa merayakan 21 tahun
1: Ketua DPRK Sorong, Mawardi Nur, mengatakan meski sedang rapat situasi perekonomian yang fluktuatif, namun semangat kebersamaan dan persaudaraan sesama anak bangsa harus tetap terjaga. Dan DPRK Sorong tetap berkontribusi menyuarakan agar daerah yang fiskalnya terbatas dapat ditambah setelah adanya efisiensi.
3: Kita dari Asosiasi Ketua-Ketua DPR Seluruh Indonesia, kami beberapa kali juga melakukan mediasi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat, entah itu DPR RI-nya maupun kementerian-kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan kondisi daerah. Dan memang kalau kita mengikuti perkembangan berita yang ada dan informasi yang ada kan, beberapa daerah pun menyatakan ketidaksanggupan dalam membiayai daerahnya sendiri. Itu yang sebagai contoh kendala-kendala yang kita hadapi.
1: Pelaksanaan upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sorong berlangsung hikmat, diwarnai dengan penyerahan hadiah lomba yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 yang kami buka dalam Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan.

Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
1: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Ada himbauan? Yang pertama, tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi, serta memastikan bahwa semua informasi yang Anda terima seperti media sosial bersumber pada @info_bmkg ataupun juga website resmi yaitu www.bmkg.id. Karena memang di kala situasi bencana seperti sekarang ini, kita juga tetap harus waspada, tidak panik jika memang terjadi sesuatu. Namun, kita juga harus mengecek apakah informasi itu valid dan benar atau hanya hoax semata. Dan masih dari rangkaian peringatan kemerdekaan, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya berbagai acara masih digelar sampai dengan tadi malam ya. Kemeriahan-kemeriahan seperti apa nanti kami akan bahas bersama. Dan juga ada beberapa kegiatan yang berlangsung di negara-negara, terutama warga negara Indonesia yang mengikuti upacara, lomba-lomba hingga kegiatan resmi lainnya. Dan kami juga nanti akan menghadirkan informasi terkait bagaimana Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi di NTT serta menegaskan kesiapan Iran mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap daerah terdampak. Kita bersyukur dan berterima kasih akibat masuk kami dengan situasi bencana banyak wilayah yang berharap bisa lebih banyak dibantu dengan cepat saat ini. Kami akan hadirkan beberapa informasi lainnya, tentunya kami gabung dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Warga masyarakat Pulau Numfor antusias dan bangga lokasi upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipusatkan di Pulau Numfor. Kita bergabung bersama Oki Pinontoan.
2: Maju!
3: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua dipimpin Bupati Markus Oktavianus Mansnembra berlangsung hikmat pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Upacara itu dipusatkan di Kampung Aseipuri, Distrik Numfor Timur dan diikuti ratusan peserta dan tamu undangan. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten harus ditempuh menggunakan pesawat udara yang terjadwalkan hanya 2 kali seminggu atau menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh 10 jam dari Biak, membuat warga Pulau Numfor sangat antusias dengan pelaksanaan upacara tersebut.
4: Rasa senang karena ramai. Baru kali ini banyak orang datang merayakan Hari Kemerdekaan di sini. Rasa bersyukur. Terus masyarakat bisa diperhatikan toh, keluhan-keluhan dari masyarakat kita sampaikan langsung ke Bapak Bupati. Terima kasih banyak.
5: Saya bangga senang karena Numfor dipilih menjadi tempat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Senang. Saya bisa lihat Bupati, Wakil, Komandan-Komandan TNI, Polri, pejabat-pejabat. Ya, senang.
6: Pemilihan tempat upacara 17-an di Pulau Numfor. Dengan begini kan masyarakat lebih dekat juga dengan pemerintah. Artinya masyarakat di kampung di situ bisa mengetahui siapa pemimpin daerah, siapa pemimpin-pemimpin atau kepala dinas, kepala dinas.
4: Saya sebagai warga di Numfor merasa sangat senang karena yang dulunya pulaunya sunyi, tiba-tiba dengan adanya Hari Kemerdekaan dan dirayakan di sini, ya ramai dan bisa masyarakat bisa tahu siapa pemerintah, pejabat terkait, ya jadi senang, rasa senang luar biasa sekali, satu kebanggaan ya.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pulau Numfor yang membuka hati dan menerima menjadi lokasi pelaksanaan upacara HUT RI di tahun ini. Selain itu, kolaborasi dan sinergitas yang apik antara Pemda, TNI Polri, dan komponen masyarakat menjadikan Biak sebagai daerah yang kondusif di tanah Papua.
7: Terima kasih upacara sudah sukses. Terima kasih untuk orang Numfor yang sudah buka hati, sudah buka pintu-pintu rumah. Untuk berbagai pejabat yang ada, baik saat persiapan paskibra dan lain-lain, sampai hari ini upacara penaikan bendera merah putih kita nyatakan berhasil dan sukses. Terima kasih untuk anak-anak paskibra, terima kasih untuk para pelatih, terima kasih unsur teman-teman unsur TNI Polri, sipil, BUMN, instansi vertikal, para kepala wilayah, 5 distrik, kepala-kepala kampung, juga teman-teman pimpinan OPD dan sejumlah perangkat yang ada yang sudah datang mensukseskan upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Pulau Numfor.
3: Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Pulau Numfor semakin meriah dengan hadirnya kapal perang KRI Hampala 880 yang dikerahkan Guskamla Ko Armada 3 dan pesawat CN-235 dari Skadron 27 Lanut Manokwari Biak.
0: Warta Nusantara.

0: Dari Biak kita bergeser ke Manokwari, ada sebanyak 1.123 warga binaan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menerima remisi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Lan Timi akan melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini adalah kesempatan.
2: Penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi warga binaan lapas di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk remisi umum satu sebanyak 1.123 orang dan untuk remisi umum dan yang masih menjalankan pidana sebanyak 1.115 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Papua Barat Iputu Murdiana AMD IPSHMH usai membacakan naskah SK remisi HUT ke-81 RI Senin 17 Agustus 2026. Mendapatkan remisi bebas 8 orang, untuk narapidana sebanyak 2 orang. Untuk remisi umum terkait dengan PP 99, ada remisi umum dan pengurangan masa tahanan pada anak binaan, sedangkan RU1 perkara tipikor sebanyak 29 orang dan perkara narkotika sebanyak 338 orang, serta untuk RU2 langsung bebas ada 1 orang.
3: Berikan remisi kepada warga binaan di 2 provinsi ini, Papua Barat dan Papua Barat Daya, sebanyak 1.123 orang. Itu remisi umum di tahun 2026 sebanyak 1.123 orang dan yang masih menjalani pidana itu sebanyak 1.115 orang, ya. Itu di remisi umum 1, sedangkan remisi umum 2 yaitu remisi umum yang langsung bebas itu sebanyak 8 orang, ya. Sedangkan untuk anak remisi umum 1 itu 9 orang dan remisi umum 2-nya.
2: Syarat pembinaan remisi berdasarkan penilaian terhadap perilaku dan beberapa kriteria yang lain selain administrasi. Ia juga berpesan kepada yang mendapatkan remisi bebas agar tetap berpedoman terhadap apa yang diperoleh selama dalam masa pembinaan serta dapat diaplikasikan setelah kembali ke keluarga, patuh terhadap hukum dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sementara bagi yang masih dalam masa pembinaan dan belum mendapatkan inkrah, belum bisa diberikan remisi. Sementara untuk di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, jumlah tahanan yang ada sebanyak 300-an orang. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat, Dr. Andus Dumingus Mandacan MSI, saat membacakan sambutan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam penyampaian penyerahan remisi di lingkup Lapas Kelas 2B Manokwari menyampaikan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berupaya mengembangkan program pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan narapidana dan anak binaan ke dalam masyarakat. Dalam pembinaan ini juga melibatkan semua sektor terkait guna mendukung warga binaan yang sadar hukum dan berdaya saing agar mampu mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, kepada narapidana dan anak binaan, terus mengikuti proses pembinaan secara sungguh-sungguh, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar meningkatkan keterampilan dan pembangunan karakter, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Karena itu, saya ucapkan selamat kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi dan pengurangan masa pidana hari ini, baik yang masih menjalani pembinaan di lapas LPK ataupun yang memperoleh kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat, keluarga dan sanak saudara. Hari ini adalah kesempatan yang diberikan negara kepada saudara untuk membuka lembaran baru ke.
2: Selain itu, Gubernur juga berpesan agar warga binaan menjadikan pembinaan sebagai titik balik untuk menata masa depan, memperkuat tekad guna tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi membuktikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berfaedah bagi keluarga, masyarakat luas, serta bagi bangsa dan negara. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Dari Ambon, semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia digelorakan Perhimpunan Pelajar Indonesia di kawasan Amerika Eropa. Dari puncak gunung Api Banda, Provinsi Maluku, Abdullah Leurima menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Makna kemerdekaan Indonesia bagi generasi muda saat ini bukan lagi tentang mengangkat senjata melawan penjajahan, melainkan kebebasan untuk berkarya, berpikir kritis, dan berinovasi tanpa batas. Kemerdekaan juga dimaknai sebagai peluang emas untuk mengaktualisasikan diri, memajukan bangsa di kancah global, serta merawat persatuan di tengah keberagaman. Hal itu tercermin dari kiprah Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa yang menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku. Berkolaborasi dengan Kawan Alam Indonesia, BKSDA Maluku Resor Banda, dan pemuda setempat, mereka melakukan aksi bersih-bersih sampah di puncak Gunung Api Banda menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Aurelia Aranti Pinton kepada RRI menyebut, semangat kemerdekaan bagi mereka adalah keberanian anak muda untuk bermimpi, berkontribusi bagi bangsa dan dunia.
2: Ya, semangat kemerdekaan bagi kami adalah berupa keberanian anak muda untuk bermimpi, berkontribusi, dan pada akhirnya bisa memberikan dampak positif yang besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
1: Hal yang sama disampaikan Co-Pandir Kawan Alam Indonesia Wanda Saputra. Menurutnya, kemerdekaan bukan lagi tentang mengenang jasa para pahlawan, tetapi tentang apa yang harus dilakukan untuk bangsa dan negara.
3: Bagi kami, kemerdekaan ini bukan tentang mengenang jasa para pahlawan, tetapi tentang apa yang bisa kita buat hari ini untuk Indonesia, khususnya untuk Banda Nera.
1: Diketahui PPI Dunia adalah organisasi payung global yang menghimpun seluruh pelajar, mahasiswa, dan peneliti asal Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Organisasi ini mencakup jaringan PPI tingkat negara di lebih dari 65 negara. Selama di Banda, PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa aktif mengedukasi pelajar serta lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Mereka juga memproduksikan film dokumenter untuk mempromosikan Banda ke dunia internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oke, silakan ya. Yati semuanya berjalan dengan penuh.
5: Warta Nusantara.

0: Peringatan Hari Kemerdekaan diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat moral dan solidaritas bangsa. Kita bergabung ke Makassar, ada An Febriansyah.
1: Ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Hal ini diungkapkan pengamat sosial Ansar Aminullah. Menurut Ansar Aminullah, kontribusi tersebut tidak harus dalam bentuk besar, tetapi dapat diwujudkan melalui ide, gagasan, maupun kepedulian sederhana di lingkungan sekitar. Ansar juga mengingatkan pentingnya menjaga harga diri bangsa dengan memperkuat moralitas dan komitmen kebangsaan. Menurutnya, para pemangku jabatan di tingkat elit harus menjadikan legitimasi moral sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
2: Di usia yang ke-81 tahun kemerdekaan bangsa kita ini, akan menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semua guna memberikan yang terbaik, baik itu berupa ide ataupun gagasan, ataupun itu hanya sekedar niatan kecil dengan tetap menjaga situasi dan kondusifnya lingkungan sekitar kita. Yang kedua, bahwa harga diri bangsa kita ini harus tetap kita jaga lewat menumbuh kembangkan moralitas yang kuat dan komitmen kebangsaan yang mantap. Banyak hal yang kita bisa ambil dalam momentum ini, dan khususnya para bapak-bapak kita di pemangku jabatan di level elit, agar semaksimal mungkin harus tetap bersandar pada legitimasi moral.
1: Di tengah ketidakpastian ekonomi, Ansar Aminullah turut mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi musibah, termasuk saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Ansar berharap semoga solidaritas tersebut terus terjaga di dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, kekuatan untuk saling mendukung menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dari Makassar, An Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Kita simak informasi dari Tririan berikut ini.
5: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto, disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
6: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
5: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Fani Andika mengatakan remisi yang diberikan terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
7: Di Kabupaten Biak Numfor, dari 108 warga binaan, itu yang mendapatkan remisi adalah 63 orang. Ya, ada remisi umum dan remisi khusus, dan harapan kami semoga remisi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa memotivasi bagi warga binaan untuk dapat berkontribusi yang baik dalam program-program binaan, dan diharapkan kembali ke masyarakat dan bisa bermanfaat dan tidak mengulangi tindak-tindaknya kembali.
5: Untuk diketahui, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani warga binaan. Pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana serta pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
8: Dari Biak Papua, Tri Rianto 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten, masuk kami, pendapatan asli daerah Papua mencapai 65,2% hingga bulan Agustus 2026. Reski Kurniawan akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Daerah PAD Papua mencapai 368,744 miliar hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara 65,2% dari target PAD tahun ini sebesar 563,689 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah masih mengejar penerimaan lebih dari 100 miliar hingga akhir tahun. Suban mengatakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor PKB menunjukkan kinerja lebih tinggi. Realisasi PKB saat ini, kata dia, telah mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Menurut Suban, pemberian insentif dan penghapusan denda turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
2: Kalau lihat trennya, selama kita memberlakukan insentif atau penghapusan denda selama ini, ada tingkat kepatuhan para wajib pajak cukup signifikan juga.
3: Naik.
2: Ada kenaikan. Dari kita lihat, kita kan sudah ditargetkan tahun 2026 target sebesar 563M. 689 juta sekian. Sampai saat ini bulan Agustus sudah target realisasinya kita sudah capai 368M744 juta rupiah. Jadi sudah ada sekitar 65,2%.
1: Suban belum memastikan PAD Papua akan melampaui target pada akhir tahun. Proyeksi capaian baru dapat terlihat jelas menjelang September hingga November. Ia mengatakan Bapenda akan terus mendorong penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah juga meminta pengelola PAD menjaga capaian setiap jenis penerimaan agar target keseluruhan dapat terpenuhi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta Nusantara. Sementara pemerintah Kabupaten Maros menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 di lapangan Palantikang Maros. Bergabung bersama kita Krisyanto.
4: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
5: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
4: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
6: Kepada Ananda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa, hanya perhatian saja.
4: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Krisyanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya KPK memaknai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bisa memperkuat solidaritas. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti sekilas berita utama. Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan, Kemenko Polka, menekankan koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia.

0: Kita ke informasi luar negeri. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia terus berkembang sebagai kemitraan yang strategis. Sementara dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Isyana Sahira Meida dan Rinjani Quinaranastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026 pada babak 64 besar. Isyana dan Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia Yuli McPherson dan Ciara Torrens dengan skor 21-12, 21-18. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum dalam memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang

0: wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Antirasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
1: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
0: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Komunikasi Republik Indonesia berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia jadi momentum memperkuat solidaritas korban bencana, sekaligus bisa menggerakkan ekonomi kreatif. Kita bergabung bersama Hana Syarif.
1: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
3: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini masyarakat antusias saat menyaksikan Karnaval Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dari kawasan Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia. Kita simak laporan dari Eliana Sahra.
1: Bagus.
2: Karnaval kendaraan hias menjadi bagian dari rangkaian Malam Merdeka Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Karnaval berlangsung dari kawasan Monas menuju Bundaran HI dengan melibatkan 32 kendaraan hias hasil kreasi kementerian dan lembaga. Kegiatan tersebut juga melibatkan tidak kurang dari 3.000 pelaku kreatif dari berbagai subsektor. Karnaval menampilkan beragam dekorasi kebudayaan, kreativitas, serta program pemerintah dalam rangka memeriahkan peringatan kemerdekaan. Antusiasme masyarakat terlihat dari warga yang datang sejak pagi untuk mengikuti rangkaian perayaan di kawasan Monas. Salah seorang warga Jakarta tersebut yaitu Wilhelmus Liandoren datang bersama istri, anak, cucu, dan keponakannya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Bagus. Cuman nggak tahu sampai jam berapa nih. Ini bagus banget, bagus. Kalau ya tahun lalu kan dari jalanan ya, ya biar jadi apa kemakan waktu yang untuk bandnya masyarakat nunggu itu doang.
3: Selain nunggu karnaval ini, Bapak nungguin momen apa sih di Monas?
1: Iya.
3: Menonton siapa?
1: Siapa aja yang ada. Yang penting kan artis Indonesia.
2: Sebelumnya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, Karnaval menjadi salah satu dari 4 rangkaian Malam Merdeka yang digelar pemerintah. Selain Karnaval, kegiatan tersebut mencakup instalasi imersif, video mapping di Monas, serta pertunjukan drone di kawasan Bundaran HI.
4: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
2: Tengku Rifki menambahkan seluruh rangkaian Malam Merdeka melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor. Rangkaian tersebut dirancang untuk memperkuat kebersamaan, partisipasi publik, serta memberikan dampak terhadap ekonomi rakyat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini adalah terkait dengan bagaimana siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Kita ikuti informasi dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
2: Siap sangat senang juga.
3: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
3: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
4: Tadi susah dia menampil di depan.
2: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
4: Apa yang bikin kamu ragu?
2: Karena pertama kali baru datang ke sini.
4: Kamu deg-degan?
3: Enggak, sama sekali karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
4: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
3: Pesan dari orang tua tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
2: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
1: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
5: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan ikuti beberapa informasi yang kami hadirkan terkait dengan Bank Indonesia atau BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau QRIS 0%. Kegiatan tersebut dilakukan di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, informasi lengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
2: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
1: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR QRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti QRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
2: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
1: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR QRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 7 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di Stasiun dan Kereta. Dan ternyata acara ini menghibur penumpang serta menjadi momentum menumbuhkan semangat nasionalisme. Dian Purwanto menyampaikan informasinya.
3: Suasana Stasiun Yogyakarta terlihat berbeda sejak pagi hari. Penumpang yang menunggu kereta diajak mengikuti beragam lomba khas 17-an. Alunan musik dari harmonika band juga menambah semarak suasana. Lagu-lagu perjuangan mengiringi aktivitas penumpang di tengah padatnya pergerakan di stasiun. Salah seorang penumpang asal Jakarta, Ayu, mengaku terkesan dengan perayaan kemerdekaan di Stasiun Yogyakarta. Selain hiburan, KAI Daop 6 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Penumpang juga mendapatkan coklat serta souvenir dan diajak mengikuti permainan interaktif berhadiah khusus bagi pengguna aplikasi Akses by KAI.
4: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi tadi ya, Bob.
5: Yeah.
4: Pertama kali 17-an di stasiun, jadi
5: seru. Jakarta ya, stasiun Jakarta. Oh, ya, iya. Oke ya, semuanya oke ya. KAI oke ya, KAI oke ya.
6: Sebelumnya pernah nemuin nggak yang kayak gini?
4: Enggak, Bob.
5: Pernah, ya.
7: Baru kali ini kita di tanggal 17 Agustus naik kereta api dan selalu memberikan semangat pada mereka-mereka semua. Merdeka! Merdeka!
3: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
8: Kita menghadirkan berbagai rangkaian acara di Stasiun Jakarta, dimulai dari pagi kita ada lomba-lomba khas 17-an. Kita mengajak para penumpang untuk ikut serta merayakan kemerdekaan dengan bermain perlombaan-perlombaan khas 17-an. Kita juga menghadirkan performance band dari Daop 6 Yogyakarta, Harmonika Band. Kita juga menghadirkan barusan ada performance dari Garuda Yaksa, merupakan tari dari Daop 6 Yogyakarta.
3: Semarak merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan secara bersama-sama. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Retno, silakan.
9: Today also marks 81 years of
10: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
11: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
10: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
11: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
10: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan, dan tetap bersama kami untuk menyimak informasi serta perbincangan dan topik-topik pilihan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu, sekarang bukan zaman Siti Nurbaya.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

pendengar, kita lewati 42 menit pagi ini dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Setelah dua nomor lagu menemani kebersamaan kita selepas Anda mengikuti informasi dari Pro 3 Jakarta. Saudara, atraksi memukau prajurit Yonif TP864 NN Kaimana meriahkan HUT RI ke-81. Perayaan HUT hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kaimana berlangsung semarak di Stadion Triton Kaimana pada Senin 17 Agustus 2026. Usai pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, prajurit Yonif TP86 NN turut memeriahkan suasana dengan menampilkan sejumlah atraksi yang memukau masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, prajurit Yonif TP864 NN Kaimana menampilkan atraksi seni bela diri yang memperlihatkan ketangkasan, kecepatan, kekuatan, serta kekompakan para prajurit. Gerakan yang dilakukan secara terkoordinir mendapat perhatian dan antusiasme dari masyarakat yang menyaksikan langsung di Stadion Triton. Tidak hanya seni bela diri, para prajurit juga mempertunjukkan atraksi Sparko yang memadukan kekuatan fisik, kecepatan, dan ketahanan tubuh. Penampilan tersebut menjadi salah satu atraksi yang menarik perhatian karena memperlihatkan kesiapan fisik serta semangat para prajurit dalam menjalankan tugas.

Pendengar, masih terkait dengan berlangsungnya HUT ke-81. Orang tua apresiasi pengukuhan polisi cilik Polres Kayimada. Pengukuhan polisi cilik Pocil Polres Kayimada yang digelar di lapangan Apel Polres Kayimada mendapat apresiasi dari para orang tua yang anak-anaknya terpilih mengikuti program pembinaan tersebut. Program polisi cilik menjadi salah satu upaya Polres Kayimada dalam memberikan pembinaan kepada generasi muda sejak usia dini. Melalui program ini, anak-anak dibekali nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kekompakan, keberanian, serta semangat kebangsaan. Kegiatan pengukuhan berlangsung dalam suasana penuh semangat. Para polisi cilik tampil mengenakan seragam lengkap dan menunjukkan kesiapan untuk mengikuti berbagai kegiatan, khususnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pendengar, merangkai kebersamaan kita, kami pilihkan beberapa nomor lagu bernuansa perjuangan.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oke pendengar, kami sudahi beberapa nomor lagu bernuansa perjuangan saat ini. Dan kembali kita akan satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.